bertepatan dengan 27 masih 26 teman bro 2, 26 Juni ya 2026. Nah, pastinya setiap tanggal ini punya sejarah atau peristiwa penting yang terjadi teman bro 2. Begitupun juga di 20 Juni di masa lampau, dan juga hari ini pastinya juga ada peristiwa penting atau peringatan teman bro 2. Dan seperti yang aku sampaikan tadi ya, 26 Juni ini adalah hari anti narkotika internasional yang diperingati secara global termasuk di Indonesia untuk membangun kesadaran melawan penyalahgunaan obat-obat terlarang nih. Terus ada juga nomor 2 peristiwa penting lainnya yang dalam negeri nih, pada tahun 2000 ya, di 20 Juni tahun 2000, sastrawan legendaris Indonesia Pramudia Anantatur meraih penghargaan bergengsi Fukuoka Asian Culture Prize di Jepang atas kontribusi besarnya terhadap sastra dan juga budaya Asia. Lalu di 26 Juni 2014, terowongan bawah tanah atau underpass pertama di Bali, yaitu underpass Dewa Ruci di Kuta, resmi beroperasi penuh untuk mengurai kemacetan pariwisata nih. Lalu di peristiwa luar negeri, ini 26 Juni 1819, sepeda roda dua pertama yang disebut Velocipede resmi mendapatkan paten pertamanya di Amerika Serikat oleh penemu bernama Dennis Johnson. Terus di tahun 1945, perwakilan dari 50 negara resmi menandatangani piagam PBB di San Francisco, Amerika Serikat, yang menjadi landasan hukum berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu di 26 Juni 1974, penggunaan sistem kode batang atau barcode ya teman produk berbasis pemindai atau UPC, Universal Product Code, pertama kali digunakan secara komersial di sebuah supermarket di Ohio untuk memindai paket permen karet teman produk. Oh, ini hari ini ya, hari ini pada tahun 74 teman produk. Barcode digunakan. Wah, ternyata udah lama banget ya. Tercetusnya tuh pada tahun 70-an ternyata. Wow. Terus di tahun 1979, legenda tinju Muhammad Ali secara resmi mengumumkan keputusan pensiun pertamanya dari dunia tinju profesional. Dan lalu di tahun 1997, buku novel fantasi fenomena Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling pertama kali diterbitkan di Inggris nomor 2. Nah, itu ya peristiwa-peristiwa penting ya nomor 2 di dalam negeri dan juga luar negeri, dan juga peringatan penting tentunya yang terjadi pada 26 Juni di masa lampau ataupun masa sekarang nomor 2. Jadi buat kamu yang punya agenda penting di 26 Juni ini, semoga berjalan dengan lancar nomor 2, dan semoga memberi keberkahan nih buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Buat yang ulang tahun pada hari ini juga, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu umurnya. Dan buat nomor 2 yang nikah pada hari ini ya, 26 Juni, semoga juga bahagia selalu, mawadah warohmah pokoknya. Sakinah mawadah warohmah ya. Dan tentunya buat teman pro 2 yang 26 Juni ini punya agenda apapun itu, semoga dilancarkan juga ya. Dan di hari ini semuanya diberi kebahagiaan dan juga kesehatan dan juga keberkahan. Amin.

0: yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Wah, pembukaan resto baru nyarinya rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menu nyarin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Wah, Durin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu, Rin.

0: kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Min?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Din, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling

Masih di sepada sikat nomor 2, informasi singkat dan juga tepat nih. Dan ini ada satu informasi penting ya nomor 2 yang memang aku alami juga. Dan mungkin banyak nomor 2 yang juga mengalami nomor 2, yaitu kesulitan tidur nih atau insomnia yang masih menjadi masalah yang cukup banyak dialami masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut ya nomor 2, mahasiswa Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang memadukan aromaterapi dan juga terapi relaksasi dalam satu produk nih. Wah, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mengembangkan Turu nomor 2, penutup mata aromaterapi yang dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas tidur sekaligus memberikan efek relaksasi. Dan ketua tim Alif Medina Rosa mengatakan inovasi ini lahir dari tingginya angka gangguan tidur di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Family Life Survey atau IFLS, sekitar 18% masyarakat mengalami insomnia, sementara 33% lainnya mengalami kesulitan tidur ringan hingga sedang. Turu tidak hanya berfungsi sebagai penutup mata ya, tetapi juga dapat digunakan untuk terapi hangat maupun terapi dingin nih. Pengguna juga bisa memilih lebih dari 25 varian essential oil, termasuk lavender, ada Bali Paradise, sesuai kebutuhan dan juga preferensi kamu nih nomor 2. Selain membantu saat tidur, produk ini juga dirancang untuk digunakan ketika seseorang ingin beristirahat atau menenangkan pikiran setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Pengembangan Turu mendapat dukungan melalui program pengembangan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Dan produk ini merupakan kelanjutan dari inovasi tim yang sebelumnya mengembangkan lampu aromaterapi pada tahun 2025. Dan tentunya melalui inovasi Turu ini nomor 2, mahasiswa Universitas Jember berharap dapat menghadirkan solusi sederhana yang membantu masyarakat memperoleh tidur yang lebih berkualitas sekaligus menjaga kesehatan fisik dan juga mental di tengah padatnya aktivitas nomor 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

Pro 2, di tengah derasnya arus informasi digital ya, kemampuan literasi ini menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki generasi muda. Bukan hanya bikin gemar membaca aja, tapi juga mampu berpikir kritis, menyaring informasi, hingga menciptakan ide-ide yang bermanfaat pula nih Tum Pro 2. Ketua Tim Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Jember, Milatu Zahro, menjelaskan bahwa literasi saat ini memiliki makna yang jauh lebih luas ya dibandingkan sekedar kemampuan membaca dan juga menulis. Generasi muda juga perlu menguasai literasi sains, numerisasi, terus finansial juga, digital hingga sosial budaya sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Dan menurutnya kemampuan tersebut penting dibangun sejak usia sekolah karena akan membantu anak-anak menjadi pribadi yang lebih kritis, adaptif, kreatif juga, serta mampu mengambil keputusan dengan tepat di tengah derasnya informasi yang beredar. Sementara itu, Ketua Kampung Literasi Kaliurang, Prita Hendriana, mengatakan proses pembelajaran di Kampung Literasi dikemas secara interaktif dan juga menyenangkan tentunya, dan peserta tidak hanya diajak membaca buku aja, tetapi juga belajar kewirausahaan, urban farming, lalu pembuatan konten digital juga, hingga mengerjakan berbagai proyek kolaboratif yang melatih kemampuan berpikir dan juga komunikasi. Melalui pendekatan tersebut ya, anak-anak dan juga remaja diharapkan gak hanya jadi konsumen informasi aja, tapi juga mampu mengolah informasi secara bijak, terus menghasilkan karya juga, serta memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, penguatan budaya literasi sejak dini ini menjadi investasi penting dalam menyiapkan juga generasi emas Indonesia. Sebab di era digital seperti ini, yang memproduksi kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan terus belajar menjadi bekal utama untuk menghadapi perubahan zaman sekaligus menciptakan masa depan yang jauh lebih baik.

paling jenius dalam menciptakan peluang di Piala Dunia adalah Lionel Messi. Selain mencetak gol, ia dikenal karena visi dan kecerdasannya dalam mengatur permainan, serta memegang rekor asis terbanyak, 9 asis dalam sejarah Piala Dunia, melampaui Diego Maradona. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa Messi bukan hanya sekedar pencetak gol ulung, melainkan juga arsitek serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan satu umpan brilian.

0: Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu menunjukkan hampir pukul 8 yang Lompro 2, 7 lebih 54 menit nih. Dimana Irza nanti bakal nemenin kamu lanjut dong tentunya di Sepada Bestie Lompro 2. Bakal semangat tiap pagi dan pastinya bakal ada topik yang relate banget sama akhir bulan ini Lompro 2. Adalah topiknya, yaitu Lompro 2. Di akhir bulan ini ya, self reward setelah berjuang sebulan atau malah lagi mode hemat nih Lompro 2. Kamu gak self reward atau malah hemat-hemat aja? Karena ya biasanya kalau akhir bulan nih ya Lompro 2, ada beberapa orang yang memang spesial memberikan self reward di mana udah melewati sebulan ini nih ya, apalagi dengan segala kerumitan ya dan juga beban-beban yang menghantam kamu sebulan ini Lompro 2, kayaknya a little bit self reward juga boleh gitu Lompro 2. Atau bahkan malah kamu tipe yang lagi mode hemat di akhir bulan ini karena belum gajian ya, karena belum dapat kiriman juga. Nah, boleh silahkan Lompro 2 ya, cerita-cerita sama Irza tentunya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu ya tentunya. Terus cek IG story-nya di situ yang terbaru, aku udah update Lompro 2 ada question box. Silahkan ketik-ketik kalau kamu tipe yang langsung gas self reward meskipun lagi akhir bulan ya, untuk menghormati diri sendiri setelah melewati satu bulan ini, atau malah yang kamu tipe mode hemat nih Lompro 2. Aku tunggu ya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya kamu.
2: Sini. Kenapa tante? Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, ini nih official nomor 2 masuk ke interval kedua, yaitu pada Bestie, bekal semangat tiap hari nih. Kita ngomongin akhir bulan nih nomor 2. Kalau udah masuk akhir bulan nih, biasanya media sosial mulai dipenuhi dua kubu ya nomor 2. Kubu pertama bilang, ayo dong self reward, sebulan ini udah capek kerja dan juga kuliah, sekolah, udah ujian dan segala macamnya nomor 2. Terus untuk kubu yang lainnya, enggak dulu deh tanggal tua ya, yang penting saldonya aman sampai awal bulan nanti. Nah ini nih lucunya nomor 2, kadang dua kubu itu adalah orang yang sama. Awal bulan semangat check out, akhir bulan mulai menghitung sisa saldo ya, sambil berharap dompet nih masih bersahabat sama kita semua nomor 2. Fenomena ini ternyata sangat relate ya dengan kehidupan anak muda. Menurut survei dari OCBC Financial Fitness Index, banyak generasi muda mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengendalikan keperluan impulsif ya, terutama untuk kebutuhan gaya hidup dan juga hiburan. Padahal memberikan penghargaan kepada diri sendiri atau self reward ini yang nomor 2 setelah kerja keras sebenarnya bukan hal yang salah juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah self reward itu benar-benar untuk apresiasi terhadap diri sendiri atau justru jadi alasan untuk beli sesuatu yang sebenarnya enggak kita butuhin juga nomor 2. Nah, karena kalau setiap rasa capek ya selalu diobati dengan belanja itu, lama-lama bukan cuma dompet yang tipis nomor 2, tapi tujuan keuangan kita juga ikut bergeser ya. Mau ngobati mental kita tapi dompetnya yang sakit ya nomor 2. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud self reward yang sehat itu? Apakah harus selalu identik dengan mengeluarkan uang? Nah, kita bakal bahas nomor 2 ya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
2: Bu,
3: ya?
2: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
3: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
4: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
3: Di lemari bajumu, sayang.
2: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
3: Duh, iya Pak, nanti dibersihin lagi.
4: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah temen ya.
3: Aduh, iya, nanti ibu anter.
2: Bu, hari ini masa apa ya?
3: Aduh Pak, gantian dong tanyanya.
5: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
6: Terima kasih, ibu. Aku cinta ibu.

Dan ternyata nih Home Pro 2 ya, banyak orang ngira self reward nih selalu berarti membeli barang baru, nongkrong di tempat yang lagi viral ya kan. Terus atau makan di restoran favorit ya Home Pro 2, padahal enggak selalu begitu. Menurut penelitian dari American Psychological Association, memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah mencapai target dapat meningkatkan motivasi dan juga kepuasan selama dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan tekanan yang baru. Artinya self reward ini gak harus mahal, bisa sesederhana tidur lebih awal setelah seminggu begadang ya Home Pro 2, terus nonton film favorit atau series favorit juga, baca buku yang udah lama gak diselesain ya tertunda-tunda terus, ngopi di tempat yang tenang, ngopi dengan kopi yang enak kesukaan kamu Home Pro 2, atau meluangkan waktu berkumpul bareng keluarga dan juga teman-teman ya tanpa terganggu pekerjaan. Yang penting aktivitas itu benar-benar membuat kita merasa pulih, bukan justru ngerasa stres karena tagihan kartu kredit atau saldo rekening yang terkuras nih Home Pro 2. Karena penghargaan terbaik untuk diri sendiri tuh bukan selalu tentang apa yang dibeli, tapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara bekerja keras dan juga menikmati hasilnya. Harus balance Home Pro 2. Enggak cukup ya kamu kerja keras terus tapi enggak dinikmati karena saking kerasnya sampai sakit ya. Waduh, jangan sampai dong Home Pro 2. Jadi harus dinikmati juga dong hasilnya. Jadi jangan dipaksakan untuk bekerja terus ya, dan jangan dipaksakan untuk foya-foya terus Home Pro 2. Pokoknya yang balance aja. Tapi kenapa ya saat lagi capek atau stres nih Home Pro 2, kita sering kegoda untuk belanja nih Home Pro 2. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga. Nanti bakal kita bahas ya Home Pro 2. Jadi tetap stay tune aja tentunya.

0: Inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga mempengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.
1: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
2: Hah? Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Bikin pagi kamu makin

Nah ini tuh Pro 2, pembahasan yang penting banget nih. Kenapa ya stres tuh sering berakhir di keranjang belanja tuh Pro 2? Pernah gak sih ngerasa habis ini ya, habis hari yang melelahkan ya, habis melakukan aktivitas yang memang capek banget, terus banyak halangan, rintangan dan segala macamnya, tiba-tiba kok pengen check out barang yang bahkan sebelumnya nggak kepikiran nih teman Pro 2. Nah fenomena ini dikenal sebagai emotional spending atau pengeluaran yang dipengaruhi oleh kondisi emosi. Menurut penelitian dari Journal of Consumer Psychology, saat seseorang ini merasa stres, capek atau kecewa nih teman Pro 2, otak ini cenderung mencari sesuatu yang bisa memberikan rasa senang secara instan ya, salah satunya melalui aktivitas belanja. Nah selain itu, riset dari Financial Consumer Agency of Canada menunjukkan bahwa kemudahan transaksi digital seperti promo, diskon, fitur pay later ya, membuat keputusan belanja ini menjadi semakin mudah dan juga semakin spontan gitu teman Pro 2. Nggak ada uhuinya ya. Padahal rasa senang karena membeli barang ini biasanya hanya bertahan sementara aja. Sebaliknya, rasa khawatir karena keuangan terganggu bisa bertahan jauh lebih lama. Karena itu banyak pakar keuangan yang menyarankan untuk memberi jeda sebelum membeli barang yang sifatnya cuman keinginan aja dan bukan kebutuhan ya teman Pro 2. Misalnya dengan menunggu 24 jam. Kalau setelah sehari masih ngerasa barang itu kok memang dibutuhin atau sesuai budget kamu, barulah diputuskan untuk membeli. Dan cara sederhana ini terbukti membantu mengurangi pembelian impulsif dan juga membuat keputusan finansial lebih rasional teman Pro 2. Nah nanti aku bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Silahkan teman Pro 2 yang mau gabungan dengan topik kita hari ini ya. Topiknya tuh akhir bulan kamu tim gas self reward karena setelah beraktivitas dengan segala bebannya selama satu bulan ini, atau malah akhir bulan kamu tipe yang mode hemat nih teman Pro 2. Silahkan ya ketik-ketik di question box teman Pro 2, di Instagramnya Pro 2, di IG story-nya Pro 2 tentunya, dan juga di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
3: Itu aku.
4: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumao.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel. Rancabana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Langsung bacain aja ya Temu Pro 2. Gabungan dari Temu Pro 2 nih yang sudah ada di Instagramnya Pro 2 dong tentunya. Kita cek lagi Temu Pro 2. Ada Kak Liqiu23 nih, katanya reward katanya ya. Gak peduli tanggal tua, dompet kosong ya, yang penting reward ya Temu Pro 2. Karena sudah ini menghadang segala masalah pada bulan Juni ini ya. Yang gak kerasa mau bulan Juli Temu Pro 2, udah sedikit lagi, tinggal beberapa hari lagi ya kan. Karena mungkin ya memang Temu Pro 2 setiap bulan tuh masalahnya tuh pasti beda-beda, tekanannya pasti beda-beda Temu Pro 2. Dan itu sah-sah aja kalau kamu memang mau ngasih self reward untuk diri kamu sendiri, asalkan jangan sampai boncos Temu Pro 2. Harus di ini dulu, di maintenance juga keuangannya. Jangan sampai kamu kalap sama yang kamu katain self reward itu tapi malah kalap dengan belanja sesuatu yang memang sebenarnya enggak kamu butuhin juga Temu Pro 2. Jadi harus tetap ini ya, tetap harus make sense sih, enggak dong, harus terkendali gitu Temu Pro 2. Terus ada juga nih, ada fun-nya nih, tetap self reward tapi yang sederhana, misalnya beli es kopi favorit. Nah ini cocok nih ya. Terus ada Firman, sekarang lebih mikir dua kali sih sebelum check out, soalnya pernah nyesel belanja impulsif. Nah ini banyak sih Temu Pro 2, apalagi di awal bulan atau pas habis gajian ya, bisa jadi ini juga impulsif. Apalagi pas akhir bulan gini impulsif, aduh kayaknya double sengsaranya Temu Pro 2. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ahmad, kalau akhir bulan ya hemat dulu, self rewardnya nunggu gajian berikutnya. Nah ini juga cocok nih, jadi dipertimbangkan secara baik-baik ya Temu Pro 2, mau self reward atau memang mau hemat aja dulu. Karena ya mungkin di akhir bulan ini banyak pengeluarannya pas bulan-bulan ini, terus ditahan dulu sampai nanti gajian, gasin untuk self reward Temu Pro 2. Tinggal kamu pilih yang mana dan juga urgensinya yang mana dulu gitu Temu Pro 2. Terima kasih Temu Pro 2 yang sudah memberikan tanggapannya dan juga bergabung ya di interval bestie ini. Bakal semangat tiap pagi, jadi jangan kemana-mana Temu Pro 2. Saat lagi bakal kita move ke interval terakhir di Spada Insight, inspirasi pagi terupdate, di mana ada topik juga yang bakal kita bahas. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku puterin lagu yang di request dulu nih. Ada Cegil by Nabila Takiyah dan juga Remuk by Enggi Carvalho.

Kita masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate Pro 2 dengan tentunya topik ya bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, Pro 2, lingkungan sehat itu pengaruh nggak sih ke gaya hidup

anak muda. Nah, yang membentuk kita nih bukan cuman pilihan kita sendiri, teman Produa. Nah, pernah gak sih kamu dengar kalimat juga nih, lingkungan itu memang bisa menentukan seseorang. Ada yang setuju gak nih? Atau memang kamu sudah jadi buktinya, teman Produa? Ada juga yang bilang nih, semua kembali ke dirinya masing-masing dong. Sebenarnya dua-duanya nih ada benarnya, teman Produa. Kita memang punya pilihan atas hidup kita, tapi pilihan itu sering dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita tumbuh, belajar, berteman, dan juga menghabiskan waktu. Coba bayangin ya dua situasi ini ya. Yang pertama, kamu berada di lingkungan yang orang-orangnya terbiasa olahraga nih, sering ngingetin untuk hidup sehat, terus aktif kegiatan juga, dan punya banyak aktivitas positif. Nah, yang kedua nih, kamu berada di lingkungan yang menganggap perilaku beresiko sebagai hal biasa gitu, dianggap normal, teman Produa. Nah, mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan juga minim ruang untuk kegiatan yang membangun. Kemungkinan besar cara pandang dan juga kebiasaan yang terbentuk akan sangat berbeda tentunya. Menurut World Health Organization, kesehatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis aja ya, tapi juga oleh social determinant of health, teman Produa, yaitu kondisi lingkungan tempat seseorang hidup, belajar, bekerja, dan juga berinteraksi. Lingkungan yang aman dan juga suportif terbukti membantu seseorang membangun gaya hidup yang lebih sehat nih. Dalam konteks Hari Anti Narkoba Internasional, pesan ini menjadi sangat penting, teman Produa, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya soal mengatakan enggak aja terhadap narkoba, tapi juga soal menciptakan lingkungan yang membuat anak muda memiliki banyak alasan untuk mengatakan iya pada hal-hal positif tentunya. Kalau gitu, sebenarnya apa aja sih yang disebut lingkungan sehat itu? Apakah hanya soal udara bersih dan juga banyak pepohonan, teman Produa? Kita bakal bahas sesaat lagi, teman Produa, jadi tetap stay tune aja ya.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah tadi kan pertanyaannya lingkungan sehat tuh yang seperti apa sih teman Pro 2? Nah ini nih, kebanyakan orang memang langsung membayangkan taman yang hijau, sungai yang bersih, atau udara yang segar teman Pro 2. Padahal lingkungan sehat tuh juga berarti lingkungan sosial juga termasuk di dalamnya. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, salah satu faktor perlindungan atau pelindung ya, protective factor, yang paling penting bagi remaja adalah keberadaan keluarga yang suportif nih, pertemanan yang positif, sekolah yang aman, dan juga komunitas yang memberikan ruang untuk berkembang. Artinya lingkungan sehat ini bukan hanya tempat yang bebas sampah teman Pro 2, tetapi juga tempat yang bebas dari tekanan untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Nah lingkungan yang sehat adalah ketika seseorang nih ngerasa diterima tanpa harus mengikuti perilaku negatif ya, merasa didukung ketika punya masalah juga, dan merasa punya ruang ya untuk berkembang melalui olahraga, seni, organisasi, kegiatan sosial, atau aktivitas kreatif lainnya yang kamu suka ini teman Pro 2. Dan menariknya banyak penelitian menunjukkan bahwa anak muda yang aktif dalam kegiatan komunitas atau organisasi ini cenderung memiliki rasa percaya diri, keterampilan sosial, dan juga daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan teman sebaya. Karena ketika seseorang ngerasa punya tujuan dan juga komunitas yang positif, mereka biasanya gak gampang mencari pelarian pada perilaku yang beresiko teman Pro 2 atau perilaku yang negatif gitu. Tapi kenapa sih lingkungan ini bisa begitu mempengaruhi keputusan seseorang? Jawabannya ternyata ada pada cara manusia belajar sejak kecil loh teman Pro 2. Nanti tentunya kita bahas dong.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita lanjutin lagi nomor 2 pembahasan tentang lingkungan yang sehat nih. Ada satu teori terkenal dalam psikologi dari Albert Bandura yang disebut social learning theory nomor 2. Teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar bukan hanya dari nasihat tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap harinya loh nomor 2. Nah, kalau di lingkungan membiasakan antri ya, kita ikut belajar antri juga dong tentunya. Kalau lingkungan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, kita lebih mudah melakukan hal yang sama juga. Sebaliknya, jika berperilaku beresiko dianggap biasa atau terus dinormalisasikan nih nomor 2, seseorang bisa mulai menganggapnya ya sebagai sesuatu yang gak bahaya juga. Dan menurut Badan Narkotika Nasional, pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif ini tidak cukup hanya dengan penegakan hukum aja. Edukasi sejak dini, dukungan keluarga, aktivitas positif dan juga lingkungan yang sehat merupakan bagian penting juga dalam membangun ketahanan individu terhadap pengaruh negatif nih. Karena itu, membangun lingkungan yang sehat sebenarnya adalah investasi jangka panjang, bukan hanya untuk menjaga kebersihan lingkungan fisik ya, tetapi juga untuk membentuk generasi yang lebih tangguh, lebih sehat, dan lebih mampu mengambil keputusan yang baik nih teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri gimana nih? Apakah lingkungan sehat benar-benar berpengaruh terhadap gaya hidup mereka? Kita langsung dengerin aja kayaknya teman Pro 2 ya. Ada dari Clarissa nih yang udah mengirimkan suaranya atau tanggapannya tentang topik kita pada pagi hari ini, teman Pro 2. Kita dengerin langsung kayaknya ya. Bentar, teman Pro 2. Oke.
1: Halo, namaku Clarissa. Jawabannya menurut aku tuh ngaruh banget. Lingkungan pertemanan yang ngajak coba-coba, dari keluarga yang kurang komunikasi sampai medsos yang glorifikasi hal negatif, itu semua bisa jadi pintu masuk. Tapi kabar baiknya, lingkungan positif juga bisa jadi temeng. Punya temen yang support, keluarga yang dengerin, komunitas yang sehat bikin kita lebih kuat bilang enggak sama narkoba. Jadi pilih lingkunganmu, kamu gak harus keren dengan coba hal buruk. Keren itu bisa bilang enggak dan menjauhi narkoba. Stay safe ya.
0: Wih, luar biasa nih. Thank you kali Clarissa ya. Clarissa yang udah memberikan suaranya tentang topik kita hari ini teman Pro 2. Nah, memang ya perilaku sehat nih seringkali terbentuk karena menjadi kebiasaan bersama. Dan ini juga didukung teman Pro 2 tentang penelitian gitu dari The Center of Disease Control dan juga Prevention nih. Lingkungan yang mendukung aktivitas fisik, hubungan sosial yang positif dan juga akses terhadap kegiatan yang sehat nih berkontribusi pada terbentuknya perilaku hidup sehat terutama pada remaja dan juga dewasa muda. Nah, artinya perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal sederhana ya. Memilih teman yang saling mendukung, bergabung dengan komunitas yang positif, hingga ikut menciptakan lingkungan yang nyaman bagi orang lain. Tuh teman Pro 2. Jadi jangan sampai salah pergaulan, salah lingkungan yang dimana membuat merugikan diri kamu sendiri bahkan orang lain juga teman Pro 2. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah menemani aku dan aku juga sudah menemani kamu ya dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2 gitu maksudnya. Terima kasih yang sudah gabungan juga dan mohon maaf kalau ada salah kata teman Pro 2. Ija harus signing out dulu di sepada kali ini, nanti bakal diterusin ya tentunya di Pro 2 Hitlist dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Silahkan teman Pro 2 sampai dengan pukul 12 nanti. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: KPI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, salib 15 pembalap di Ceko, Veda Ega semangat sambut Moto3 Belanda 2026. Informasi berikutnya, Netflix kantongi hak film Sesame Street. Dan informasi yang terakhir, Curtis dan Janet Jackson akan manggung di F1 GP Singapura 2026. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 26 Juni 2026.

Teman Pro 2 Veda Ega Pratama penuh semangat menyambut Moto3 Belanda 2026 yang rangkaian agendanya dimulai di sirkuit Assen pada hari ini Jumat 26 Juni. Pembalap 17 tahun itu optimis melanjutkan balapan seri Eropa setelah pekan lalu tampil memukau dengan menyalip 15 pembalap. Start dari posisi ke-20, Veda bisa menuntaskan balapan di urutan kelima. Lebih lanjut, teman Pro 2 Veda pun membawa bekal kepercayaan diri dalam perjalanan sekitar 992 km dari sirkuit Brno ke sirkuit Assen. Hal lain yang juga membuat penghuni peringkat ke-6 Moto3 2026 itu antusias adalah karakter sirkuit berjuluk Cathedral of Speed.

Beralih ke info produk selanjutnya, Netflix berhasil memenangkan hak produksi film Sesame Street setelah menggulungi pesaing lain dalam proses penawaran yang melibatkan dua perusahaan besar. Perebutan hak film Sesame Street berlangsung selama sekitar 1 tahun terakhir. Netflix disebut berhasil menyingkirkan Universal dan menurut sejumlah sumber. Lebih lanjut, teman Pro 2, Warner Bros. Tidak pernah berhasil merealisasikan proyek film Sesame Street meski telah memegang hak film tersebut selama sekitar 1 dekade. Hal itu yang akhirnya membuat Warner Bros. Mundur lebih awal dari persaingan. Setelah itu, Netflix dan Paramount sempat menunjukkan minat untuk mengakuisisi hak tersebut. Namun di tengah situasi, Universal menunjukkan eksistensinya menjadi pesaing kuat dengan melibatkan duo sutradara Daniel Kwan dan Daniel Snyder.

Perancis dipastikan bakal kembali ke Asia Tenggara setelah debut manggung di Indonesia melalui Alobank Festival 2026 di Indonesia Arena pada Sabtu 20 Juni. Curtis menjadi salah satu yang akan tampil dalam Grand Prix Singapura 2026. Penyelenggara mengumumkan Curtis dijadwalkan tampil di Zone 4 Padang pada Jumat 9 Oktober. Ia akan berbagi panggung dengan penyanyi ternama Singapura, JJ Lin. Lebih lanjut, teman Pro 2, panggung lainnya pada hari yang sama juga akan diramaikan dengan penampilan Split Ends, DJ Snake, Major Lazer Sound System, Toki Monster, Space Ace Jane, Borderline, Singo Nakamura, DJ Admin, Shen Too Sweet, dan masih banyak pengisi yang lainnya. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aduh, lama banget loh aku loh tidak menyapa kamu pada pukul 10 siang ini loh teman Pro 2. Biasanya muncul pagi, kalau gak gitu malam ya kan. Ini adalah suatu momen yang langka di mana aku muncul pada pukul 10 ini pagi atau siang ya, karena matahari udah mentereng meskipun nggak panas-panas banget. Aku seneng banget deh di hari ini karena tuh

pagi tadi itu sejuk banget. Sampai pukul 9, enggak. Sampai pukul 8, itu matahari masih sembunyi ya kan untuk Jember di kota ini, teman Pro 2. Terus habis itu anginnya juga kan dingin-dingin sejuk gimana gitu. Itu tuh enak banget buat pulang olahraga, terus lanjut ngopak alias ngopi pagi, sama makannya nasi pecel. Spesifik banget ya, makanya nasi pecel gitu. Ada satu nasi pecel yang itu tadi tuh aku pengen banget lagi, tapi pas aku samperin, ya elah nutup. Akhirnya yaudah deh beli yang ditemuin di jalan aja deh gitu. Yang penting sama nasi pecel. Sespesifik itu nyidamnya sih, teman Pro 2. So, di edisi 26 Juni 2026. Aduh, kalendernya juga cantik banget lagi nih. 26062026. Kan kok bisa ya? Cakep banget loh kalender hari ini. Masa iya kamu enggak mau bikin momen-momen bersejarah gitu, teman Pro 2, untuk kehidupan kamu? Ya, nembak doi ke, atau maybe kamu ngasih closure gitu, alah. Atau mungkin ada yang mau putus, silakan bisa nih tanggal-tanggal yang so easy untuk diingat ya. Atau maybe kamu mau melamar dia, alah. Jadikan, gimana lagunya itu, pasangan hidupmu. Lah, lupa kan? Tadi aku kasih lagu itu deh. Aku literally lupa banget liriknya. Jadilah pasangan hidupku. Itu loh, teman Pro 2. Ntar ya, semoga ada itu lagu. Aku bakalan kasih buat spesial buat kamu, teman Pro 2, yang gak nyebut nama. Pokoknya semuanya yang lagi dengerin ini. Pro 2 Hitlist siap banget nemenin kamu selama 2 jam ke depan barengan Devi Wulandari ya. Kamu mau request lagu? Boleh banget. Bisa kirim ke WhatsApp. Udah banyak juga yang request lewat WhatsApp. Curi-curi start ini, teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa ya. Dari Sarah, terus ada juga dari siapa nih? Dari The Angies, and then dari Lara, terus juga dari banyak deh. Ini gak nyertain nama. Yang pasti udah cukup banyak yang request di WhatsApp. Habis ini aku filter dulu, aku siapin juga lagunya. Nah, buat kamu yang mau request, boleh bisa kirim di Instagram ya, teman Pro 2, ataupun di WhatsApp. WhatsAppnya di 081-559-70-8950. Kalau di Instagram, kamu cek aja di Instagram story Pro 2 Jember. Di situ aku bakalan posting. Belum ke posting. Aku posting di ini ya, story yang terakhir, question box di situ. Kamu tinggal tulis aja requestan kamu apa ya. Sampai pukul 12 barengan Devi Wulandari di Pro 2.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Ma.
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pupuk single dari Bernadia Rabun Jauh. Takut banget ntar habis ini ada lagi lagu baru dari Bernadia Darah Tinggi. Atau kalau gak gitu diabetes. Lama-lama nama penyakit dijadiin lagu nih ya sama Bernadia. Gitu teman Pro 2. Kalau jadi musisi itu tuh mau lagi sedih dijadiin lagu, lagi bahagia dijadiin lagu, lagi sakit mata juga jadi lagu. Semuanya bisa dicuanin gitu ya. Mau deh, apa aku beralih jadi musisi kali ya? Akan merusak dunia dengan suara merdu ini. Merdu, merusak dunia itu maksudnya. By the way, aku mau bacain requestan yang udah masuk ya. Dari Lara. Lara Purnamasari. Hai Lara. Lara request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Aduh kan, menggalau lagi nih ya. Di pagi hari mentereng menuju siang ini. Gak apa-apa, mari kita menggalau Lara. Kamu kenapa sih sedang gundah gulana kah? Kedua kali requestnya Tata Janeta Korbanmu. Lara, gak apa-apa kan kamu? Gimana kondisi hati? Masih bahagia kan Lara? Kok gitu Devi menanyainya? Terus ada juga Lala kan? Ada Lara Purnamasari, ada Lala. Lala minta lagunya Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Oke, ini masih aku cari-cari ya. Semoga aja ada. Nanti kalau misalkan Lala, misalkan Roni Parulian. Susah ya nyebutin nama Roni Parulian ya. Misalkan judulnya Waltz Akhir Zaman belum ada, mau lagu yang lain gak ya dari Roni Parulian? Mau lah ya, harus mau. Ini penyiar suka memaksakan kehendaknya. Terus dari The Angels, hai. Dari Zulia di Jakarta. Widih, hai Jakarta. Request buat lagunya Selalu Bahagia. Bukan. Requestnya Remuk dari Angie Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Itu maksudnya. Oke, ditunggu ya Zulia ya. Terus dari Lara. Oh Lala. Oke, gak apa-apa kata Lala. Oke, siap. Ditunggu ya Lala. And then dari Sarah. Sarah minta lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Ditunggu ya Sarah. Terus ada juga teman Pro 2, nomornya belakang 2322. Requestnya juga Sabrina Leonor. Terus ada nomor belakangnya 1930. Sabrina Leonor juga judulnya Haha. Lalu ada lagi nih. Sama requestnya Sabrina Leonor, judulnya Haha. Oke, ditunggu ya teman Pro 2. Aku belum menyapa. Oh, ada Selin juga. Selin request lagunya Sabrina Leonor, judulnya Haha. Oke, ditungguin ya teman Pro 2. Yang udah gabungan di Instagram, sabar dulu. Nanti aku bakal bacain satu persatu yang udah masuk di Instagram ya teman Pro 2. Jadi kamu harus stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Nih buat Lara yang ngegalau di siang hari ini, ada Tata Janeta judulnya Korbanmu. Semoga kamu tidak menjadi korban-korban dari mereka-mereka ya Lara. Ini loh menggalau tapi dibuat bercanda loh sama Devi.

0: N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, Minister.
1: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

Teman berdua ini kalau sekarang waktunya buat ngabsen kamu yang udah masuk di Instagram. Udah banyak banget. Karena aku kan ini ya jarang muncul di siang hari. Terus ngelihat respon kamu sebegitu banyak yang request di Instagram banyak banget. Jadi rada-rada kaget nih ya teman berdua. Mari kita baca satu persatu. Ntar kalau belum kesebut, ya mohon maaf ya, ntar disebutinnya lanjut lagi. Terus ada dari nih, hai-hai buat kamu. Nama-nama baru semua rata nih. Oke, dari ini dulu. Raizes. Ada Raizes yang minta lagunya Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Terus ada juga dari Rengang Leticia, mintanya lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. And then ada Audiaut underscore, minta lagunya Waltz Akhir Zaman Roni Parulian. Yang ini Waltz Akhir Zaman masih belum masuk ya teman pro 2. Aku minta ke Aisyah dulu ya. Besok ya, besok request lagi ya yang Waltz Akhir Zaman ya. Yang sekarang ini Roni Parulian aku kasih, tapi enggak yang itu judulnya. Terus ada dari Sania, minta lagu dari Nabila Takia berjudul Cegil. And then ada Faizah MR, minta lagunya Roni Parulian Waltz Akhir Zaman juga. Nanti ya, besok ya si Waltz Akhir Zamannya. Terus ada Kirana Dewi, minta lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Makasih kak. Oke, sama-sama. Ditunggu ya Kirana ya. Terus ada dari Sadia Zura 09 juga sama, requestnya Mesahira Di Ujung Minggu. Terus ada Sabita, minta Sabita. Selamat pagi kak, saya Tabita, izin request lagunya Roni Parulian Waltz Akhir Zaman. Besok ya teman pro 2, aku kasih Roni Parulian yang judulnya lain. Tapi nanti dulu, biar kamu stay tune terus di Pro 2 Hitlist.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
5: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
6: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
7: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini yang udah masuk-masuk, aku lanjutin untuk ngebacain di Instagram ya. Tadi Tabita udah, terus Anggita Levi ini minta lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Terus ada juga Dia Afsa minta lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Lalu ada RDLDVW. Gimana tuh bacanya? Adelardah. Masa gitu? Ah, susah amat nih punya nama. Tadi dulu jadi curiga gimana nama aslinya. Enggak ada teman berdua ya. Tidak ada nama aslinya. Oh, ini nih Ardelia. Maaf ya, yang dibaca ini soalnya nama si username Instagramnya Ardelia. Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Terus ada juga Mila.

Oke, buat kamu teman Pro 2 yang selalu kan yang selalu memberikan pesona-pesona itu. Terus ada juga dari Nabila underscore Apsari, minta lagunya Mesahira di ujung minggu. And then ada Virgo Gize, Mesahira juga di ujung minggu. Ahmadikta, minta lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Ada Liodra pura-pura dari requestannya Zatia Vinovic. Udah barusan kan udah kasih. Terus udah deh, udah banyak yang request teman Pro 2. Yang masih mau request, masih aku tungguin lo ya. Karena Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai pukul 12 siang. Dan ini dia Rani Parulian, pesona sederhana.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Produa selalu terhubung dengan semua program-program yang ada di programa 1 sampai dengan programa 5. Dimanapun dan kapanpun kamu berada dan kapanpun kamu mau, kamu bisa mengakses itu semua dari aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi ini, Teman Produa, kamu bisa tuh nyimak program-program programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Ditambah lagi, di situ banyak sekali fiturnya, ada fitur berita yang bisa buat kamu itu selalu update dengan informasi-informasi terkini, berita dari regional, nasional ataupun internasional. Terus juga ada fitur podcast, kalau kamu suka dengerin podcast. Ada lagi fitur komunitas yang bisa menambah hobi kamu, networking kamu juga pastinya. Dan tentu saja Teman Produa, kamu pun juga bisa terhubung sama sosial media semua penyiar RRI seluruh Indonesia. Karena di dalam aplikasi RRI Digital itu ada fitur yang langsung terhubung sama sosial media dari seluruh penyiar. So, tunggu apa lagi Teman Produa, kamu download aplikasi RRI Digital ini secara gratis di App Store dan ada juga di Play Store, semuanya gratis, nggak ada gangguan iklan. Dan udah premium dari sananya, jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kamu ketinggalan ya.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi, yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Sesuai aplikasi ya, Mas?
2: Oh iya, Mas. Ayo.

0: maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, mataku perih, aduh.
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.

Semusim dengan versi yang lebih fresh ya dari Nadif Basalamah dan Tohpati nih teman Pro 2 yang dulunya dibawain sama Marcel. Ini lagunya Marcel Siahaan kan ya. Terus abis itu dibawain ulang sama Nadif Basalamah. Makin-makin gak tuh ya pedihnya. By the way teman Pro 2, udah mau masuk jam 12. Yang itu artinya Pro 2 Hitlist udah selesai ya buat nemenin kamu. Tapi tenang aja, abis ini di Santai Siang aku masih lanjut buat nemenin kamu makan siang pastinya. So thank you teman Pro 2, kamu udah request-request, udah nyimak aku dari pukul 10 tadi, udah gabungan di WhatsApp, terus juga di Instagram. Tadi di WhatsApp beberapa kita ada yang chatting, ngobrol-ngobrol santuy gitu ya. Terus di Instagram maybe ada yang belum aku baca dan requestan kamu masih ada yang belum aku play. Boleh banget buat balik lagi besok ya di Pro 2 Hitlist jam 10 pagi. Devi Wulandari pamit dulu dari ruang dengar kamu di Pro 2 Hitlist edisi 26 Juni 2026. Abis ini dilanjut di Santai Siang. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Have a nice day teman Pro 2. Bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi di Santai Siang dong. Udah pukul 12 siang yang pastinya di edisi 26 Juni 2026 ya. Ini loh teman Pro 2, kalendernya cantik banget di hari ini. Jadi alangkah baiknya jika kita menciptakan hari yang begitu indah di Jumat ini. 26062026 nih ya teman Pro 2. So, di Pro 2, Pro 2 Hit List sudah selesai. Santai siang, kok maunya Pro 2 Hit List mulu? Santai siang sekarang. Selama 3 jam ke depan ya, sampai pukul 3 sore nanti, Devi Wulandari udah siap banget buat ngasih kamu informasi dari Muda Kreatif, terus juga ada Sport Zone, dan tentunya informasi-informasi dari dunia showbiz. So, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku temenin kamu sambil makan siang ya. Kamunya yang makan siang, jangan sampai telat teman Pro 2.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ku rasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau kamu di sekarang ini ngerasa bahwa kok ini flat-flat aja ya kehidupan, terus juga kamu baru saja menemui suatu kondisi yang sebenarnya itu tidak kamu harapkan, bisa disebut kayak putus asa, abis itu juga ngerasa kok ini usaha gak ada berkembang-berkembangnya gitu kan. Nih menurut aku sih kamu harus menyimak ada satu kisah inspiratif yang datang dari seorang pria di Malaysia, teman Pro 2. Dia ini bangkit dari keterpurukan dengan berjualan nasi lemak seharga 4.000-an aja. Ceritanya kayak gimana? Jadi si pria ini namanya Adnan Sikar. Dia dari Malaysia. Di tahun 2021 rumahnya kebakaran, ya kan? Musibah rumah kebakaran yang akhirnya membuat dia itu ngerasa terpuruk gitu. Dan dibanding dia patah semangat, tapi tidak. Dia usianya 52 tahun, teman Pro 2, mutusin untuk bangkit dari kehidupannya. Dia mulai semuanya dari nol dan beralih ke usaha mikro dengan membuka warung makan pinggir jalan. Warung makan ini didirikan oleh Adnan barengan sama istrinya Zubaidah di Jalan Mahmud sedari tahun 2023 lalu. Diketahui kalau makanan yang ditawarkan itu tuh cuman yaudah nasi lemak aja gitu loh teman Pro 2. Jadi nasi lemak itu isiannya ada ikan teri, terus juga seperempat telur rebus, ada irisan mentimun dan kacang tanah goreng. Sangat sederhana, dijualnya 4.340 per porsi. Tentu saja ini menyesuaikan dengan kurs ya. Kalau di sana itu pokoknya dijual seharga 1 ringgit Malaysia. Meski hanya segitu harganya, bisa disebut sangat terjangkau ya teman berdua. Tapi itu berhasil membuatnya bangkit dari keterpurukan loh. Dan pastinya satu kisah inspiratif ini bisa banget buat jadi motivasi kamu ya. Kalau sekarang ini kamu ngerasa terpuruk sama kehidupan kamu, please teman Pro 2, hidup akan selalu berjalan. Jadi alangkah baiknya kalau kamu tidak selalu berada dalam kondisi itu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2. Dan pastinya siang hari kamu masih ditemenin sama Devi di edisi 26 Juni 2026. Teman Pro 2, kalau kamu mau dapetin informasi-informasi yang itu pastinya terpercaya sumbernya dari mana, terus juga up to date, kamu bisa mencari informasi itu di website rri.co.id. Jadi di dalam website itu kamu tuh bisa loh dapetin informasi dari berita nasional, internasional, ataupun mau cari regional. Cari informasi tentang Lumajang, apa yang terjadi di Banyuwangi, apa yang terjadi di Situbondo, itu bisa banget teman Pro 2, kamu tinggal aja cek di website rri.co.id. Terus di portal berita kamu langsung cek di regional. Terus abis itu kamu juga bisa dapetin informasi tentang olahraga, gaya hidup, lalu seputar kesehatan, seputar hiburan, kuliner, wisata. Bisa banget, kamu tinggal aja klik di website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kalau kamu lagi gila bola, karena sekarang ini kan musim Piala Dunia 2026 ya, jadi kamu juga bisa dapetin informasi-informasi siapa nih yang menang di laga ini, siapa nih kemarin yang ngegolin itu kita. Kamu cek aja di website rri.co.id karena udah ada tuh informasi-informasi tentang Piala Dunia 2026. Dan kamu pun juga bisa streaming program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bisa banget, karena di dalam website rri.co.id kamu tuh juga bisa melakukan streaming radio, terus juga kamu bisa menonton radio yang divisualkan melalui RRI Net yang ada di dalam website rri.co.id juga. Selain itu, kamu juga bisa nih menikmati yang namanya RRI Digital dari website tuh Teman Pro 2, ya kan? Lengkap banget pokoknya fitur yang ada di dalam website rri.co.id. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini. Cek langsung kebenarannya melalui website rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Bang Pun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 barengan Devi Wulandari ya. Di edisi 26 Juni 2026 ini masuk di interval kedua. Karena udah masuk di jam 1, artinya kita ngobrolin tentang Sport Zone ya. Ini sih ada informasi terbaru dari pencak silat Piala Presiden nih Teman Pro 2. Dan ada juga informasi klasemen terakhir ya. Klasemen akhir dari Piala Dunia 2026 nih update-nya. Siapa-siapa saja yang lolos ke babak selanjutnya, ini bakalan aku kasih tahu kamu di segmen Sport Zone ini. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, Santai Siang masih nemenin kamu sampai pukul 3 sore.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Paket!
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ini loh teman Pro 2, pencak silat Piala Presiden. Ada pesilat cilik putri asal Papua, namanya Gauri, yang kembali menginjakan kakinya di Jakarta dengan ambisi super besar untuk meraih prestasi terbaik di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini nih teman Pro 2 ya. Dia yang bisa disebut atlet yang baru menduduki bangku kelas 2 SD. Datang jauh-jauh dari Timika demi memburu medali emas keduanya dalam kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur. Nah, siswa SD Impres Kuamki 2 Timika ini dijadwalkan turun di kategori tanding kelas prestasi di hari ini teman Pro 2 ya. Ya meskipun baru pertama kali bertanding di hari kedua dari kejuaraan karena jadwal yang padat, Gauri ini ngaku kalau dia gak gentar dan langsung membidik podium tertinggi di Jakarta. Bakat bertarung dari bocah berusia belia ini bisa disebut luar biasa ya teman Pro 2 ya. Karena si Gauri ini baru saja menggeluti olahraga bela diri Nusantara ini dan dia langsung menorehkan prestasi gemilang pada debut turnamennya di tahun lalu. Tentu saja mewakili sekolah lamanya di Jayapura, dia sukses menyabet juara pertama di Gor Ciracas, Jakarta Timur di Agustus 2025 tuh teman Pro 2. Kalau cerita dari ibunya, ini sang ibu menceritakan kalau putri keduanya ini memang memiliki keaktifan yang sangat tinggi dan mental bertarungnya yang kuat. Dukungan penuh pun diberikan orang tua melihat semangat juang dari Gauri ya, yang begitu menggebu-gebu sedari awal latihan di perguruan silatnya yang berada di Timika tuh teman Pro 2. Tentu untuk mencapai lokasi Jakarta ini ya, perjalanan yang harus ditempuh Gauri sangatlah jauh dan juga tidak mudah ya kan. Didukung penuh secara akomodasi oleh pihak sekolah, mereka harus melintasi rute penerbangan yang panjang dan juga melelahkan dan transit berkali-kali dari Timika, Jayapura, Merauke, Makassar sampai akhirnya mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sang ibu pun juga berharap kalau kejuaraan berskala besar ini bisa melahirkan talenta-talenta muda yang bisa mengharumkan nama bangsa kelak ya teman Pro 2. Nah, informasinya turnamen ini diikuti sekitar 2.000 pesilat yang berlangsung selama 4 hari sedari tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 nanti. Dan kalau kamu mau nontonin ke Jakarta sana, bisa sih di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur ya, teman Pro 2. Kalaupun enggak mau nonton ke sana karena jauh, it's okay, enggak apa-apa. Tapi kamu perlu juga untuk memberikan dukungan kepada para atlet pencak silat yang super keren-keren ini sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockpocket. Yay!
2: Ma.
3: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Piala Dunia 2026. Ini loh ada klasmen akhir Piala Dunia 2026 yang udah bisa kita ketahui. Setelah match day ketiga fase grup D tuntas digelar pada Jumat pagi tadi ya. Jadi ada Amerika Serikat nih teman pro 2 yang menandai akhir babak penyisihan grup dengan kekalahan 2-3 dari Turki di Stadion Los Angeles Seattle. Duel pamungkas ini berlangsung sangatlah sengit teman pro 2. Turki yang ngebuktiin kualitas mereka gak kaleng-kaleng meskipun sudah dipastikan tersingkir ya. Setelah tertinggal melalui gol cepat Austin Trusty di menit ketiga, Turki ini mampu cetak gol balasan yang dicetak sama Arda Güler di menit ke-10. Dan itu membuat kedudukan sama kuat nih, 1-1. Wih, menit awal udah sangat ketat sekali perebutan itu. Turki bahkan berbalik unggul dengan skor 2-1 lewat aksi dari Baris Yilmaz di menit ke-31 teman pro 2. Tapi ada Sebastian Berhalter yang menyamakan kedudukan jadi 2-2 di menit ke-49. Sebenarnya sih Amerika Serikat ini mendominasi serangan di babak kedua ya, tepatnya setelah Christian Pulisic ini dimainkan. Tapi teman pro 2, Turki itu justru berhasil membuat kejutan di masa injury time. Sontekan dari Kan Ayhan berhasil mencetak gol dari jarak dekat dengan memanfaatkan bola rebound yang jatuh tepat di depannya. Dan gak berselang lama, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Wah, laki sih menurut aku ini. Hasil ini sudah tidak mengubah nasib dari Turki ya, yang sudah tersingkir sejak match day kedua teman pro 2. Tim arahan dari Vincenzo Montella ini finish sebagai juru kunci dengan perolehan 3 poin. Amerika Serikat juga kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. The Young ini berhak melaju ke babak 32 besar didampingi oleh Australia yang finish sebagai runner-up. Australia sendiri mengunci status runner-up usai menahan imbang Paraguay tanpa gol di laga terakhir ya. Dan Socceroos ini unggul selisih gol atas Paraguay meski sama-sama mengemas 4 poin nih teman pro 2. Ya meskipun begitu ya, Paraguay masih berpeluang lolos ke fase gugur lewat jalur persaingan peringkat ketiga terbaik. Untuk klasemen akhir dari grup D Piala Dunia 2026, Amerika Serikat 6 poin, Australia 4 poin, Paraguay 4 poin, dan Turki di 3 poin.

0: ke kamu. Brazil menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Tim berjuluk Samba itu sudah memenangkan turnamen ini 5 kali. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dari generasi Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Brazil dikenal sebagai simbol sepak bola indah dan penuh kreativitas. Bagi banyak orang, menonton Brazil bermain bukan hanya soal pertandingan, tapi juga hiburan. Karena di Piala Dunia, ada tim yang bermain untuk menang, dan ada tim yang bermain untuk membuat dunia jatuh cinta pada sepak bola.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting biasa kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman-teman, satu informasi terakhir di Sports Zone, ada pembalap asal Italia. Siapa sih yang gak kenal sama Francesco Bagnaia? Yang dia baru saja resmi bergabung dengan tim pabrikan Aprilia di MotoGP 2027. Bagnaia juga sudah taken kontrak ya selama 4 tahun barengan sama tim barunya ini, teman Pro 2. Yang itu artinya Pecco, sapaan akrab dari Bagnaia, dia akan bersama Aprilia sampai tahun 2031 mendatang. Bagnaia sendiri bakalan menjadi tandem dari Marco Bezzecchi di tim asal Italia itu. Dan keduanya dipastiin bakalan jadi andalan si Aprilia bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP untuk musim depan, teman Pro 2. Di mana si Bagnaia pun juga, kalau kita mengingat ya, dia kan peraih 2 gelar juara dunia MotoGP ya di tahun 2022 dan 2023 barengan sama Ducati. Pas itu selama membela Ducati, Bagnaia itu mengukir ada 31 kemenangan, 62 podium dan 28 kali pole position. Begitu kerennya si Bagnaia ini ya. Sampai akhirnya di musim depan, sampai 4 tahun ke depan, dia ganti tim nih barengan sama Aprilia. Semoga deh dengan tim pabrikan barunya si Bagnaia ini bisa menjadi satu langkah lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi, jadi juara dunia sampai kapanpun akhirnya. Kok gak ngasih kesempatan yang lain buat jadi juara dunia? Gimana sih Devi, lo kan gak apa-apa, namanya juga bersaing, teman Pro 2 ya. Gak ada salahnya tahun ini Bagnaia lagi, besok Bagnaia lagi, Bagnaia aja terus deh. Gak ada yang ngebalap dia deh lama-lama ntar tuh.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai siang teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Barengan sama Devi Wulandari di edisi 26 Juni 2026. Udah masuk di interval ketiga ya siang hari ini. Pastinya ngobrolin tentang dunia showbiz. Aku udah siapin ada informasi dari Netflix. Terus ada juga satu informasi tentang K-pop Demon Hunters yang masih aja ya belum redup sampai sekarang, teman Pro 2. Apakah itu kabarnya dari Netflix dan juga K-pop Demon Hunters? Nanti deh aku kasih taunya. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus pastinya di Santai Siang.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucapkan

0: mengubah kata dak menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
1: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
1: Aduh, ibu.

Dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ini loh yang lagi happening di Netflix. Jadi ada Teach You a Lesson, yang dia lagi gak ada lawannya nih di puncak top 10 Netflix. Drama Korea Teach You a Lesson ini masih berhasil menguasai puncak chart top 10 ya, untuk non-Inggris Netflix.

3 pekan berturut-turut sedari dirilis pada 5 Juni. Serial yang dibintangi ini mengumpulkan ada 11,8 juta penonton pada minggu terakhir yang berakhir pada hari Minggu, dibandingin dengan 21,1 juta pada minggu sebelumnya nih teman Pro 2. Teach You Lesson ini menjadi acara yang paling banyak ditonton dalam kategori tersebut di 19 negara dan wilayah, termasuk Korea, Jepang, Vietnam, Peru, dan masuk dalam 10 besar di 66 negara lainnya. Drama itu merupakan hasil adaptasi dari webtoon Catch Cult di tahun 2020 nih. Terus ada juga serial penuh aksi yang mengikuti tim Inspektur Na Huai Jin, dan ada Im Han Rim serta Bong Yoon Dae. Jadi ceritanya mereka tuh merupakan bagian dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan Fiktif yang berupaya buat memberikan pelajaran kepada para pelaku perundungan di sekolah gitu loh teman Pro 2. Nggak terbatas hanya pada murid, tapi juga guru dan orang tua murid, seperti itu. Kalau kamu mau nonton si serial ini, Teach You Lesson, dia masih ada di Netflix, bisa banget buat kamu tonton ini teman Pro 2.

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Yang damai, pertarungan

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ini ya teman Pro 2 K-pop Demon Hunters yang sampai sekarang masih terus mengukuhkan posisinya sebagai fenomena global terbesar dengan mencetak rekor sejarah baru setelah genap 1 tahun sejak tayang perdana pada 20 Juni 2025. Dan sampai sekarang ini teman Pro 2, film animasi itu masih kokoh mempertahankan gelar sebagai judul original Netflix yang paling populer sepanjang masa dengan raihan fantastis yang melampaui 600 juta penayangan secara global. Itu lagunya barusan kamu dengerin tuh ya, official soundtrack dari si K-pop Demon Hunters itu. Nah, kekuatan film animasi ini tentu saja di industri hiburan digital yang semakin dipertegas lewat data terbaru dari platform tersebut teman Pro 2, di mana K-pop Demon Hunters ini terpantau masih eksis di top 10 movies Netflix global untuk periode pekan 15 Juni sampai 21 Juni 2026. Catatan ini secara luar biasa menggenapkan durasi bertahannya film itu selama 53 minggu beruntun. Capaian ini sekaligus juga mempertajam rekor sebelumnya ya, sebagai satu-satunya judul dalam sejarah Netflix yang sukses bertahan selama 52 minggu berturut-turut di Global Top 10. Dan sepanjang pekan itu teman Pro 2, tayangan berdurasi 1 jam 40 menit ini sukses loh mengantongi 3,6 juta penayangan baru dengan akumulasi waktu tonton mingguannya itu mencapai 6 juta jam. Secara keseluruhan sih ya teman Pro 2, sebaran popularitasnya pun juga tercatat sangat merata di seluruh dunia karena berhasil menembus daftar top 10 di 93 negara pemilik sistem pemeringkatan resmi Netflix, serta sukses merajai posisi puncak nomor 1 di 76 negara. Pun juga di Indonesia, keponakan aku yang masih 5 tahun nyanyinya lagu dari K-pop Demon Hunters ini tadi barusan. Kayak bisa apal banget. Perasaan bahasa Inggris ya kan teman Pro 2 ya. Keren loh itu. Congratulations ya.

Kamu sudah nyimak sampai siang dari pukul berapa tadi? 12 dong. Habis ini di sore ceria lanjut ya, ditemenin sama penyiar selanjutnya. Siapakah itu? Kamu harus nungguin. Kamu harus stay tune terus pastinya, karena sore ceria bakalan nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Thank you ya udah nyimak Devi dari tadi siang. Dan pastinya hari Jumat ini harinya santai. Mungkin katanya sih gitu, tapi ada juga yang Jumatnya dibuat dar-dar-dar sibuk banget. Yang lagi sibuk-sibuk masih di kantor aja, semangat ya kerjanya. Kamu yang lagi liburan juga semangat ya liburannya, enjoy. Devi pamit ya teman Pro 2, thank you dan stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Talia teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kali ini ada 3 kabar baru. Yang pertama, Sekjen PBB serukan penguatan multilateralisme terhadapi tantangan global. Informasi berikutnya teman Pro 2, Jarum Foundation bekali mahasiswa soft skill lewat Asia Contest. Dan teman Pro 2, informasi yang terakhir adalah ASDP percepat penyeberangan macet Ketapang mulai terurai. Dan nomor Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Antonio Guterres menilai multilateralisme menghadapi tantangan serius dan menyerukan penguatan kerjasama internasional untuk mengatasi konflik, kemiskinan, dan perubahan iklim. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan keprihatinan atas melemahnya pengaruh PBB dan menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat berkembang tanpa kerjasama internasional. Mantan PM Jepang Yukio Hayatoyama mengkritik aksi militer AS dan Israel terhadap Iran, sementara Forum Jeju kembali menjadi wadah dialog para pemimpin dunia untuk membahas berbagai isu internasional. Bakti Pendidikan Jarum Foundation menegaskan program Jarum Beasiswa Plus tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan non-akademik sebagai bekal memasuki dunia kerja. Program Manager Bakti Pendidikan Jarum Foundation, Abraham D. Octaviari, menyebut bahwa Jarum Beasiswa Plus melengkapi kompetensi mahasiswa di bangku kuliah. Program tersebut dirancang membangun kesiapan mahasiswa menghadapi dunia profesional setelah menyelesaikan di pendidikan tinggi. PT ASDP Indonesia Ferry Persero berhasil mengurangi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hingga di hari Kamis kemarin, tawang perdua, panjang antrean kendaraan yang sebelumnya mencapai 5 km, kini menyusut menjadi sekitar 2,5 km setelah dilakukan optimalisasi operasional pelabuhan dan armada penyeberangan. Kepadatan kendaraan dimulai sejak hari Minggu lalu, dan lonjakan arus kendaraan bertepatan dengan masa libur sekolah dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang menyeberang melalui lintasan Ketapang Gilimanuk. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

105.2 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia. Akhirnya yang bakal nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. Gimana nih, kembali lagi kita berjumpa dengan vibes Jumat sore. Vibes Jumat sore emang kadang bikin kita happy ya teman Pro 2. Karena mungkin setelah ini bakal banyak yang balik kerja, sepertinya gak pulang nih ya. Alias kayaknya pada tenggo untuk lanjut nongkrong di weekend ini teman Pro 2. So teman Pro 2, apapun aktivitas kamu di sore hari ini ya, karena mungkin untuk teman-teman kita nih yang sekolah lagi pada libur, masih pada liburan mungkin ya. Jadi apapun aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro 2, kamu bakal ditemenin dengan sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Bakal banyak banget informasi dan lagu-lagu pokoknya yang enak banget buat nemenin aktivitas kamu teman Pro 2. Dan untuk interval pertama ini seperti biasa ya, kita bakal ada di Cloud Cerita Lokal Unik Terupdate, yang bakal ngebahas seputar cerita-cerita yang lokal-lokal dulu aja. Alias kita bakal bahas ya update nih di Jember dan sekitarnya bakal ada apa aja teman Pro 2. So buat kamu yang pengen ditemenin, stay tune terus pokoknya barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya

kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mamam Pro 2 mungkin buat kamu ya beberapa hari ini sudah kayak sibuk banget, apalagi nih sudah menuju weekend ya. Dan biasanya nih kalau seharian kita sudah kuliah ataupun kerja ataupun sibuk dengan berbagai aktivitas ya, rasanya itu kayak pengen, aduh, pengen cepet-cepet rebahan di rumah, kayak pengen cepet tidur gitu, begitu sampai di rumah Mamam Pro 2. Tapi sayangnya ya, gak semua orang bisa langsung terlelap loh. Ini sama halnya kayak aku ya Mamam Pro 2, apalagi kalau misal siaran sore kayak gini, ini nanti pulangnya kan malam nih, di jam 8 malam. Waduh, itu pengennya langsung rebahan, tapi ternyata gak bisa. Itu pasti scroll sampai jam 12 malam Mamam Pro 2. Waduh Mamam Pro 2, tapi kali ini ada kabar yang menarik banget dari mahasiswa Universitas Jember. Jadi sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember atau UNEJ berhasil menciptakan inovasi bernama Turu. Ini tulisannya adalah T-O-O-R-U-E, Turu gitu Mamam Pro 2. Ini tuh kayak inovasinya itu kayak penutup mata aromaterapi yang dirancang untuk membantu tubuh lebih rileks sekaligus meningkatkan kualitas tidur. Jadi ide ini tuh berangkat dari tingginya angka gangguan tidur di Indonesia. Karena memang ternyata berdasarkan Indonesia Family Life Survey atau IFLS Mamam Pro 2, sekitar 11% masyarakat mengalami insomnia, sementara sekitar 33% mengalami kesulitan tidur ringan hingga sedang Mamam Pro 2. Ya, bikin Turu menarik ini, produk ini tuh bukan sekedar penutup mata biasa. Nah, Turu ini bisa digunakan untuk terapi hangat maupun terapi dingin dan dipadukan dengan berbagai pilihan essential oil. Mulai dari ada lavender oil, terus ada Bali Paradise. Waduh, enak banget nih tidur berasa di Bali nih. Dan Mamam Pro 2 variannya banyak banget, ada 25 varian aroma yang bisa disesuaikan dengan selera pengguna Mamam Pro 2. Dan tentunya cara pakainya juga simple, tinggal kamu teteskan aja aromaterapi yang dipilih, lalu gunakan seperti Emax pada umumnya. Nih, gak cuman buat tidur malam, Turu juga bisa dipakai saat ingin relaksasi atau sekedar menenangkan pikiran setelah aktivitas yang padat, Mamam Pro 2. Ini kayaknya, aduh, aku membayangkan malam-malam pakai ini kayaknya enak banget, bener-bener relax dan membantu kita untuk cepet tidur, cepet istirahat juga nih, Mamam Pro 2. Dan Mamam Pro 2, inovasi ini juga mendapat dukungan dari program pengembangan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Dan menariknya lagi, Turu merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yang berupa lampu aromaterapi. Jadi idenya ini terus berkembang ya, menjadi produk yang semakin praktis dan tentu aja semakin bermanfaat Mamam Pro 2. Tim pengembang juga berharap Turu bisa menjadi solusi sederhana untuk membantu masyarakat mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental. Waduh, sepertinya aku tertarik nih dengan produknya. Nanti bakal aku spill Mamam Pro 2 kalau semisal sudah ada launchingnya. Ini sementara kayaknya masih belum Mamam Pro 2. Masih aku infokan dulu. Nanti kalau ada perkembangannya pasti akan aku infokan lagi Mamam Pro 2.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomong Pro 2 kali ini kalau ngomongin soal toleransi ya, ternyata nih menyebarkan pesan positif gak harus selalu lewat ceramah ataupun seminar loh Tomong Pro 2. Kali ini lewat film pendek pun bisa ya. Dan kali ini Tomong Pro 2 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN Khas Jember menggelar kompetisi film pendek dan karya tulis ilmiah bertema moderasi beragama nih Tomong Pro 2, yang diikuti oleh pelajar SMA sederajat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kompetisi ini digagas Pusat Moderasi Beragama LP2M UIN Khas Jember, dan ini diharapkan bisa menjadi wadah ya bagi anak muda untuk menuangkan ide kreatif sekaligus menyuarakan nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai lewat karya. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Khas Jember, Profesor Husna Amal juga mengatakan kalau ajang ini bukan sekedar lomba biasa aja nih Tomong Pro 2. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai moderasi beragama kepada generasi muda dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Karena ya menurutnya Gen Z ini punya banget kreativitas, inovasi, dan semangat yang tinggi. Karena itu pesan tentang toleransi akan lebih mudah diterima jika disampaikan lewat media kreatif seperti film. Apalagi Tomong Pro 2 seperti kita tahu ya, di era sekarang untuk konten positif ini punya peran yang penting banget dalam hal menyebarkan nilai kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Dan Profesor Husna Amal juga berharap para peserta nantinya bisa menjadi duta moderasi beragama baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, untuk kategori film pendek, karya berjudul Soto garapan Muhammad Fajar Rizki dan Emilia Widiana Putri berhasil meraih juara pertama ternyata Tomong Pro 2 dengan skornya di 227,8. Jadi film ini itu mengangkat cerita tentang kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman dan berhasil menyampaikan pesan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk kita hidup rukun dan saling menghargai. Semoga makin banyak Tomong Pro 2 anak muda yang berani ya berkarya sekaligus menyebarkan pesan-pesan positif, karena lewat karya sederhana sekalipun kita tetap bisa loh membawa perubahan yang besar nih Tomong Pro 2.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua masih di sore ceria barengan aku di Taulia. Dan kalau tadi ya kita udah seru-seruan di cloud, aku sudah bagiin untuk info yang lokal-lokal dulu teman berdua, update di Kota Jember ya tadi. Dan kali ini teman berdua kita masuk di skena siaran edukasi anak muda. Dan di skena kali ini karena kita masih belum berkesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman kita yang berprestasi lagi teman berdua, tapi tenang aja karena aku masih bakal bagiin informasi yang penting banget, masih terutama buat kamu yang masih duduk di bangku sekolah, kuliah, atau mungkin lagi aktif mengembangkan diri sebagai generasi muda teman berdua. Karena kan memang di tengah perkembangan teknologi, perubahan dunia kerja, hingga tantangan pendidikan yang terus berkembang, tentunya penting banget buat kita untuk terus update informasi dan menambah wawasan. Karena siapa tahu ya dari informasi yang akan kita bahas di sore hari ini ada hal baru yang bisa jadi bekal untuk masa depan kamu teman berdua. Karena kan kalau untuk pelajar, mahasiswa dan anak muda itu kayak aduh sayang banget kalau semisal gak produktif teman berdua. Jadi buat kamu yang setelah ini bakal ada info yang mungkin akan membuat kamu terpacu untuk lebih produktif, jadi jangan banget deh buat dilewatkan. Ini sayang banget teman berdua. Pokoknya stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis.

0: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, cerain soremu bareng Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tolong Pro 2 buat kamu yang lagi berburu beasiswa. Kali ini ada kabar baik banget nih, Tolong Pro 2. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiksaintek sedang menyiapkan portal informasi beasiswa satu pintu yang bakal memudahkan masyarakat mencari berbagai peluang beasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, Tolong Pro 2. Dan menurut Wakil Menteri Dikti Saintek ada Ibu Stella Kristi, portal ini tuh ditargetkan mulai soft launching sekitar bulan September nanti, di September 2026 ya, Tolong Pro 2. Dan saat ini untuk platformnya sendiri masih dalam tahap pengembangan. Nah, selama ini ternyata masih banyak informasi beasiswa yang nggak sampai ke masyarakat karena memang tersebar di berbagai tempat. Ada yang di Instagram, ada yang di TikTok, lalu ada di web masing-masing. Benar-benar semuanya menyebar ya, Tolong Pro 2. Akibatnya banyak peluang yang akhirnya terlewat begitu saja. Nah, lewat portal ini semua informasi beasiswa nantinya akan dikumpulkan dalam satu platform. Jadi calon penerima beasiswa nggak perlu lagi nih repot mencari dari banyaknya sumber yang berbeda. Menariknya lagi, portal ini juga diharapkan bisa memperluas akses mahasiswa Indonesia terhadap berbagai beasiswa internasional, termasuk beasiswa dari Cina yang jumlahnya itu cukup banyak banget sebenarnya. Harapannya tentu bukan cuma membuka kesempatan belajar di luar negeri aja, tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ya, sekaligus mempererat kerjasama pendidikan dengan negara lain. Jadi buat teman Pro 2 yang punya mimpi kuliah lewat jalur beasiswa, siap-siap ya, karena kehadiran portal ini bisa jadi langkah awal untuk mempermudah jalanmu meraih pendidikan impian nih, teman Pro 2.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro2, buat kamu kali ini ada informasi yang gak kalah menarik, terutama buat kamu yang mungkin baru lulus kuliah atau diploma dan lagi cari pengalaman kerja. Kali ini ada kabar yang wajib banget kamu simak, Teman Pro2. Jadi ya, ada namanya program magang nasional yang ternyata bukan cuma jadi tempat buat belajar di dunia kerja, tetapi juga bisa jadi jalan pintas menuju karir nih, Teman Pro2. Berdasarkan evaluasi pemerintah, Teman Pro2, sekitar 34% peserta atau lebih dari 5.000 orang di batch pertama itu langsung mendapat tawaran kerja dari perusahaan tempat mereka magang. Ada yang direkrut sebagai karyawan tetap, ada juga yang menjadi karyawan kontrak. Gak cuma itu, hasil evaluasi juga menunjukkan lebih dari 84% peserta mengaku puas mengikuti program magang nasional. Bahkan sekitar 67% peserta merasa program ini membantu kondisi ekonomi mereka selama menjalani magang. Dari sisi kemampuan juga tentu aja ada peningkatan ya, Teman Pro2. Para mentor juga menilai banyak peserta mengalami perkembangan kompetensi teknis terutama setelah mengikuti program ini. Jadi selain menambah pengalaman, skill yang dimiliki juga ikut meningkat. Nah, buat kamu Teman Pro2 yang belum sempat ikut, tenang aja, program magang nasional batch 4 dijadwalkan akan dibuka pada bulan depan di bulan Juli, Teman Pro2. Bentar lagi ya. Jadi siap-siap deh. Kali ini Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan sekitar 150.000 kuota bagi lulusan diploma dan sarjana atau fresh graduate, Teman Pro2. Dan tentu aja selama mengikuti program ya, peserta juga akan menerima upah sesuai upah minimum provinsi, pengalaman kerja langsung, dan tentu aja akan mendapatkan sertifikat setelah programnya selesai. Jadi Teman Pro2, kalau lagi cari batu loncatan ya, bisa dibilang ini seperti batu loncatan ya menuju ke dunia kerja, program ini bisa banget masuk ke daftar incaranmu, Teman Pro2. Yuk ya, kita prepare untuk syaratnya apa aja, nanti kita cek-cek bersama di webnya magang nasional ya, Teman Pro2. So buat kamu, siapin dari sekarang deh, karena nanti di Juli akan langsung dibuka nih, Teman Pro2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sama Pro 2 masih di Sore Ceria barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan. Dit, sorry banget aku agak sorry ya, sorry banget sih sebenarnya.
0: Oke, teman Predua, dan mungkin beberapa dari kamu yang notice ya, Ewin ini agak lama suaranya nggak terdengar, sama aku juga. Kita berdua habis hilang dari Predua.
1: Hilang dulu sejenak teman Predua.
0: Hilang dulu sejenak teman
1: Predua. Kalau si Dita hilangnya healing.
0: Waduh.
1: Kalau sini hilangnya tidur.
0: Istirahat ya.
1: Istirahat dulu ya.
0: Harus istirahat dulu tuh. Batuknya kerasa teman Predua. Dan teman Predua, buat kamu di sore hari ini aku dan Ewin nemenin kamu seperti biasa di Sore Ceria. Dan nanti kita bakal ada di segmen Cang Cimen.
1: Cang Cimen. Bincang-bincang. Salah.
0: Abis istirahat kok masih
1: bincang ceria menyenangkan. Cang Cimen bincang ceria menyenangkan.
0: Dan teman Predua dengan topik nantilah kita spill teman Predua seperti biasa nanti di jam 5 ya kita bakal ngobrol bareng kamu. So teman Predua, buat kamu stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tolong berdua, tema kita di sore hari ini menarik banget. Apalagi sekarang kan lagi libur sekolah ya Win ya. Anak-anak kayak butuh hiburan, butuh kayak refreshing juga setelah mungkin melakukan apa ya, ujian, terus rapotan, deg-degan sudah selesai. Harusnya refreshing ya.
1: Nah itu dia, refreshing ini harus dit ya.
0: Betul.
1: Jadi biar kita itu gak terlalu stres sama pro 2. Padahal kalau misalkan di rumah ya, di rumah itu kan di rumah itu kan ini teman pro 2, apa namanya, kita gak bisa explore lebih jauh untuk happy-happy-nya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi memang harus
0: refreshing
1: teman pro 2.
0: Dan kalau ngomongin soal refreshing teman pro 2, salah satu yang lagi digandrungi banget di Jember ya, itu pantainya. Nah, rame banget dah.
1: Bener, apalagi pas liburan gini nih.
0: Rame banget teman pro 2, apalagi semenjak waktu Ulo Papuma satu pintu ya. Itu benar-benar rame banget teman pro 2. Nah kali ini aku bakal ngebahas soal wisata alam favorit kamu.
1: Widih, apa sih wisata alam favoritmu itu?
0: Apakah Pantai Papuma Watu Ulo?
1: Apakah di kebun teh misalkan ya?
0: Ataukah Tumpak Sewu tuh? Biasanya banyak yang kesana.
1: Bisa atau di taman wisata.
0: Nih banyak ya memang pilihan wisata alam sekarang teman pro 2. Dan sekarang kalau aku perhatikan ya Win ya, wisata alam itu kayak benar-benar sudah terbangun, tertata, fasilitasnya sudah lengkap, jalannya sudah oke, benar-benar sudah di inilah memang sudah dijadikan tempat untuk wisata. Jadi nggak apa, untuk mengurangi resiko-resiko juga, apalagi kalau ngomongin soal alam ya, kadang kan agak berbahaya memang. Tapi sekarang sudah sangat ini ya memang ya. Sudah sangat terfasilitasi ya teman pro 2.
1: Iya benar teman pro 2 ya. Dan tentunya jadi kalau misalkan kita ngomong keindahan alam ini enggak akan bertahan selamanya ketika enggak dijaga, ketika
0: nah,
1: sampah yang berserakan, vandalisme ya kan, kerusakan ekosistem ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama teman pro 2.
0: Nah, gitu. Jadi teman pro 2 apa nih wisata alam favorit kamu? Langsung aja cerita lewat question box di story Instagram yang sebentar lagi aku buat.
1: Nah, ya. Langsung aja kamu bisa ini ya, bisa komen ya di sana dit ya.
0: Atau, tapi nanti ya. Entar setelah ini akan
1: setelah
0: aku
1: setelah ini.
0: Atau kalau mau sekarang langsung aja.
1: Ya, WhatsApp.
0: Betul.
1: Dimana?
0: Di
1: 081 559 70 89 50.
2: Kita lagi ada di acara Cang Cime.
3: Makan kacang sambil makan permen.
4: Salah. Ulangi.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri. Barakallahu fikum.

0: Tolong Prodiwe, kalau kita ngomongin soal wisata ke alam ya, sebenarnya mah bukan soal menikmati pemandangan aja, tapi kita juga jadi belajar tentunya tentang menjaga lingkungan, Tolong Prodiwe.
1: Benar.
0: Jadi kayak semakin sering kita melihat indahnya pantai yang bersih, terus kayak hutan yang benar-benar hijau, asri, ataupun pegunungan yang benar-benar enak banget. Ini Tolong Prodiwe. Jadi kayak semakin besar rasa ingin menjaga kelestariannya nih.
1: Iya, karena menjaga lingkungan ini sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana, Tolong Prodiwe. Gimana enggak gitu ya? Misalnya aja bawa pulang sampah sendiri.
0: Nah.
1: Jadi ketika kamu beli-beli misalkan ya, beli apa? Bungkusnya tuh jangan dibuang deh.
0: Simpen dulu
1: ya. Ntar pulang bawa pulang.
0: Betul. Ya. Dibuang jadi, di rumah. Ya.
1: Jadi apa ya? Ini kan bisa mengurangi ini limbah dalam produksi,
0: gitu
1: ya. Dan tidak tidak merusak tanaman misalkan, tidak memberi makan satwa liar sembarangan, serta mengikuti aturan yang berlaku di kawasan wisata, kayak gitu. Itu cara sederhana teman produksi.
0: Betul. Atau mungkin yang bisa kamu terapin adalah konsep leave no trace teman produksi, atau tidak meninggalkan jejak kerusakan. Ini juga tentu aja mulai banyak diterapkan ya di berbagai destinasi wisata alam dengan tujuan ya agar pengunjung itu ikut bertanggung jawab menjaga alam tetap lestari untuk dinikmati ke generasi berikutnya juga.
1: Ya, jadi semakin kita mencintai wisata alam itu teman berdua, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Betul.
1: Ya, itulah kurang lebih. Ini ada udah ada ini enggak? Udah ada apa namanya?
0: Sudah ada. Kita bacain satu dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada dari Dani di Kaliwates.
1: Oh, Dani di Kaliwates. Oke.
0: Okay. Wisata Biram. Alam favoritku Pantai Papuma. Pemandangannya indah banget, jadi aku selalu berusaha enggak meninggalkan sampah setiap habis ke sana.
1: Duh. Ya, justice lagi. Jadi kalau misalkan kita itu menikmati pantai itu ya, memang akan jauh lebih menyenangkan ya. Kalau tadi like misalkan KB pengunjung itu iso
0: menjaga
1: gitu, ya. Gitu. Jadi ketika pengunjung itu sama-sama bisa menjaga itu, pasti pantai itu akan jauh lebih bersih, akan betul. Jauh lebih menyenangkan, akan jauh lebih indah.
0: Lebih indah.
1: Ada lagi nih.
0: Bisa kita nikmati juga.
1: Ada siapa? Ada dari Indah di Patrang. Wah, indah.
0: Apa katanya?
1: Ya indah ini apa namanya? Manusia apa alam?
0: Waduh, kok namanya indah? Kok indah gitu ya? Waduh. Bisa aja kamu abis ini indah komen lagi mas. Apa katanya tadi?
1: Aku suka ke Gunung Bromo kak. Melihat matahari terbit di sana bikin aku sadar kalau alam Indonesia itu memang luar biasa.
0: Betul.
1: Dan harus dijaga.
0: Betul banget Tolong Prodiwe, memang keindahan alam seperti itu adalah warisan yang perlu kita lestarikan bersama. Aduh, aku belum pernah ke Gunung Bromo. Pengen ke Papuma aja belum aku. Jadi aduh, setelah ini ya Win ya, kita usahakan untuk jalan-jalan Tolong Prodiwe. So Tolong Prodiwe, buat kamu yang ingin ikut gabungan juga, langsung aja WhatsApp ya, di WhatsApp Prodiwe di 081 559 70 8950.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Salam Pro 2, kita lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini ya. Kalau tadi sudah ada Dani dan siapa tadi ya?
1: Ada Indah.
0: Oh ya, Dani dan Indah. Kali ini ada yang bergabung lagi teman Pro 2 dari Bagus. Kalau aku paling suka air terjun Tumpak Sewu. Nah, kan seperti yang aku bilang tadi, tempatnya masih alami, jadi aku berharap pengunjung tetap menjaga kebersihannya juga.
1: Iya,
0: nah,
1: benar. Jadi aku setuju juga sih, Tumpak Sewu itu juga salah satu destinasi wisata alam yang sampai sekarang itu masih apa ya?
0: Rame,
1: masih asri lah.
0: Betul.
1: Ya, jadi terjaga kebersihannya, terjaga. Ada lagi nih.
0: Ada lagi dari Rosa.
1: Oke, Sumbersari ya.
0: Apa katanya?
1: Aku paling suka Kawijen sih. Selain pemandangannya keren, aku juga belajar bahwa alam itu harus dihargai, bukan hanya dijadikan tempat foto.
0: Betul.
1: Pendapat tadi ya.
0: Betul, menikmati alam juga berarti kita harus menghormati keberadaannya ya, Taman Pre 2.
1: Benar.
0: Lagi dari Ariel.
1: Ariel Noah.
0: Bukan, Ariel Lasso.
1: Oh, bukan, tapi bukan Ariel Keriting kan?
0: Bukan, ini Ariel Kaliwates. Aku sering ke pantai waktu ulo, Kak. Aku dan teman-teman biasanya sekalian memungut sampah sebelum pulang yang kelihatan aja.
1: Salut
0: aku ambil gitu.
1: Salut aku sama kamu itu.
0: Betul, jadi kayak dia sekalian bawa sampah gitu ya pas jalan pulang. Dan kebiasaan kecil seperti itu Taman Pri 2 bisa memberikan dampak yang besar banget loh untuk kebersihan pantai.
1: Ya, kalau gitu misalkan kamu sendirian sih enggak apa-apa kalau bawa sampah, tapi kalau misalnya ngajak Ewin ya minimal bawa ikan bakar lah.
0: Waduh, enggak cuma sampah, minta ikan bakar juga nih, banyak nih yang minta gitu. Terakhir.
1: Ada siapa lagi?
0: Rima.
1: Oh, ada Rima. Rima di Kaliurang.
0: Kaliurang.
1: Aku suka Taman Nasional Baluran. Melihat satwa liar hidup bebas membuatku sadar pentingnya menjaga habitat mereka.
0: Betul. Memang melestarikan lingkungan berarti juga menjaga rumah ya bagi makhluk hidup lainnya, Taman Pre 2.
1: Benar.
0: Dah. Selesai ya untuk gabungannya Taman Pre 2. Terima kasih banyak yang udah gabungan di sore hari ini.
1: Tapi Dit, dari obrolan sore ini kita tuh belajar ya.
0: Betul.
1: Kalau setiap orang tuh punya wisata alam favorit yang mereka tuh favoritkan sendiri-sendiri. Tapi semuanya itu memiliki satu kesamaan, yaitu keinginan agar tempat-tempat indah seperti itu tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
0: Betul banget Taman Pre 2. Jadi menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan aksi yang besar ya. Hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, membawa botol minum sendiri, mematuhi aturan kawasan wisata, dan juga mungkin mengajak orang lain peduli terhadap alam ini sudah menjadi langkah yang sangat berarti Taman Pre 2.
2: Kita lagi ada di acara Cimeng.
3: Makan kacang sambil makan.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua di jam 6 ini ya, kita masih bakal lanjut temenin kamu di Sore Ceria. Tapi okay, ini udah Sore Ceria interval terakhir nih, Win.
1: Interval ups ya, Dede.
0: Ups, upgrade skill teman berdua. Ya bakal ngebahas putar apa aja ya, hobi, ya, skill, bisnis, lifestyle juga yang intinya harusnya berdampak positif buat kamu semua di luar sana.
1: Harus, harus
0: lah. Upgrade diri lah ya. Ini salah satu, kalau misal lifestyle-mu bagus, lifestyle-mu sehat, itu kan menjadi upgrade diri juga buat kamu teman berdua.
1: Jadi untuk kamu semuanya teman berdua yang penasaran, kira-kira kita bakalan ngomongin soal apa nih ya, guys. Kita itu bakalan ngomongin seputar
0: lifestyle ya.
1: Lifestyle.
0: Lifestyle yang pastinya kali ini enggak cuman gegayaan aja, lifestyle yang tren-tren teman berdua, tapi kita bakal bahas juga nanti kandungannya, terus ini beneran apa enggak lifestyle-nya.
1: Itulah
0: ini positif
1: dia
0: atau enggak. Nah, tapi setelah ini ya teman berdua.
1: Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana teman berdua.
0: Batok Pak Haji.
1: Iya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Pak, ada chat pinjaman uang online.
2: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
3: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salam Pro 2 buat kamu ya. Mungkin kamu sekarang lagi masak di rumah, atau mungkin masak di kos, atau mungkin masak masakan mama. Aduh, enak banget tuh, Win.
1: Masak-masak sendiri. Lagu itu ya?
0: Itu kan? Lagu, bukan. Dan Salam Pro 2, kalau biasanya kamu masak nih ya, apakah kamu menggunakan garam biasa, garam laut, atau garam yang sekarang lagi tren banget, garam Himalaya yang warnanya pink-pink itu, tuh Salam Pro 2.
1: Ada kah? Baru denger aku Himalaya itu hits
0: banget sekarang tuh Salam Pro 2. Karena memang ya Win ya, banyak yang mengira semakin kan itu memang garam Himalaya harganya juga kalau dibanding garam biasa yang kita beli di pasar, waduh, jauh.
1: Jadi banyak orang yang ngira semakin mahal atau semakin estetik warna garamnya itu makin sehat.
0: Sehat, gitu. Betul.
1: Ya, tapi enggak begitu juga sih.
0: Betul, belum tentu ya teman Pro 2. Dan kali ini nih ya, aku dilansir dari CNN Indonesia langsung. Sebenarnya pada dasarnya hampir semua jenis garam itu mengandung natrium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan teman Pro 2. Lalu itu juga menjaga fungsi saraf dan juga kerja otot.
1: Iya, benar. Dan
0: masalahnya nih ya Salam Pro 2, kalau kebanyakan dikonsumsi juga natrium nih justru bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung sampai ke stroke juga sebenarnya.
1: Sebenarnya WHO itu udah nyarankan sih, menyarankan itu mengkonsumsi garam untuk orang dewasa kurang dari 5 gram per hari atau sekitar ya 1 sendok teh. Gitu. Kalau ditanya garam mana yang paling direkomendasikan, jawabannya masih ya, yang pasti adalah garam beriodium ya tentunya. Dan kenapa seperti itu?
0: Kenapa seperti itu nih Salam Pro 2? Dan soalnya memang garam yang beriodium. Beriodium ini, garam jenis ini tuh mengandung iodium yang penting untuk produksi hormon tiroid yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan otak teman-teman.
1: Ya benar. Sementara itu garam laut, garam Himalaya, garam koser ya. Ya memang punya ini sih, punya ini apa? Tekstur yang kandungan mineralnya yang beda, tapi kandungan natriumnya ini tetap hampir sama. Jadi bukan berarti lebih sehat gitu ya.
0: Ada juga yang garam rendah natrium yang sebagian kandungan natriumnya itu digantikan sama kalium. Nah, jenis ini itu bisa membantu mengurangi asupan natrium bagi sebagian orang, tapi enggak cocok untuk semua orang, terutama buat yang punya penyakit ginjal. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu deh ya sama dokter Salam Pro 2 sebelum menggunakannya.
1: Gini loh, Dit, kesehatan itu bukan ditentukan dari jenis atau harga ya. Ini kita ngomong garam loh ya.
0: Jadi, baru digaram nih ya.
1: Jadi kesehatan itu bukan ditentukan dari jenis ataupun harga garam yang kita pilih, Salam Pro 2. Seberapa bijak kita itu mengkonsumsinya. Mau garam beriodium atau garam Himalaya, garam apapun itu. Ya, itu tergantung kita. Kita itu bisa bijak atau enggak menyikapi bumbu masakan itu tadi.
0: Betul banget, Salam Pro 2. Ya, intinya bukan masalah garamnya lah ya. Yang paling penting tuh sebenarnya pola makan kita, Salam Pro 2. Dijaga biar tetap seimbang tentunya.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prediwa, kalau tadi kita sudah ngebahas soal pergaraman garam dapur,
1: kita ngebahas seputar.
0: Kalau tadi kita udah ngebahas yang ada di dapur ya, kali ini kita ngebahas yang deket banget sama kita tuh, Wam Prediwa.
1: Yaitu adalah bangun tidur.
0: Bangun tidur.
1: Wes emo iki wes pokoknya.
0: Iya, sebelum tidur gak bisa tidur. Emo iki.
1: Yus kenut lah pokoknya ini.
0: Terus itu aja gitu, teman Prediwa. Nah ini teman Prediwa, itu adalah salah satu agenda rutin kita, yaitu adalah scrolling media sosial. Nah hari ini aja deh, hari ini yang belum selesai, masih ya 3/4 ya. 3/4 hari sama Prediwa. Ini sudah berapa jam kamu habiskan waktu sehari ini untuk scrolling media sosial? Apakah 5 menit doang kak waktu pas istirahat tadi, ataukah sudah 5 jam?
1: Makanya teman Prediwa, ternyata di tengah derasnya informasi yang terus muncul, layar gawai itu handphone ini,
0: handphone
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi layar handphone itu membaca buku fiksi justru ini disebut punya manfaat besar buat kesehatan mental.
0: Nah, betul banget teman Prediwa. Jadi membaca buku fiksi bisa membantu otak lebih fokus karena kita diajak mengikuti alur cerita secara utuh. Berbeda dengan media sosial teman Prediwa yang isinya serba cepat dan bikin perhatian gampang terpecah juga. Dan menariknya teman Prediwa, saat lagi membaca novel ya atau cerita fiksi, otak tuh seperti sedang berlatih. Jadi kita diajak tuh kayak memahami emosi tokohnya, membayangkan situasinya, sampai juga melihat masalah dari sudut pandang orang lain, teman Prediwa.
1: Nah, benar, teman Prediwa.
0: Jadi kebiasaan ini tuh dipercaya bisa meningkatkan empati, kemampuan mengelola emosi, bahkan menjaga fungsi otak tetap optimal seiring bertambahnya usia.
1: Nah, selain itu membaca ini memang juga bisa jadi momen untuk istirahat dan hiruk pikuk notifikasi dan informasi yang datang tanpa henti. Jadi itu bisa bikin istirahat dulu gitu.
0: Betul.
1: Nah, ritme membaca yang lebih tenang ini membuat pikiran terasa lebih rileks dan juga membantu mengurangi rasa lelah secara mental.
0: Kalau belum terbiasa membaca, nggak perlu langsung pilih buku yang tebal. Cukup mulai dari 10 menit setiap hari dan pilih buku yang benar-benar kamu suka aja. Tujuannya bukan kayak cepet-cepetan selesai, tapi membangun kebiasaan yang konsisten dulu deh teman Prediwa.
1: Jadi teman Prediwa kalau lagi penat ya karena terlalu lama ini di apa, kalau kata bahasa Jawa nih mandeng HP ngono iku lho.
0: Tresno jalaran saka beda mana ini kok berbeda lagi ya teman Prediwa.
1: Ya mungkin ini saatnya ya, kalau misalkan kita udah capek gitu lihat handphone terus, lihat media sosial terus, ya mungkin ini udah saatnya untuk ini sih apa namanya, memberikan waktu buat otak beristirahat dengan membuka buku yang menarik seperti itu lah.
0: Dan teman Prediwa, sepertinya ini menjadi informasi terakhir kita ya di sore hari ini, di petang ini teman Prediwa. Karena seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Prediwa RRI Jakarta.
1: Iya, ntar lagi kita bakal ngikutin program acara
0: Music Live Chat.
1: So teman Prediwa, thank you so much. Dan jangan kemana-mana, tetepan barengan kita di
0: 89.5 FM Prediwa RRI Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore ceria, cerain suaramu bareng Prodo.
0: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Dapat 9,5 Pro 2 FM Radio Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di, teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, menang atau kalah supporter Jepang tetap pungut sampah. Informasi yang kedua, Menbud Fadli dorong hilirisasi budaya jadi penggerak ekonomi nasional. Informasi yang terakhir, WNA Thailand bawa dolar ilegal senilai 6,3 miliar rupiah. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, supporter Jepang kembali menjadi sorotan dunia berkat kebiasaan unik yang mereka pertahankan setiap selesai pertandingan, yaitu membersihkan tribun stadion sebelum pulang. Tradisi ini kembali viral dalam ajang FIFA Club World Cup 2025 di Amerika Serikat dan mengingatkan publik pada aksi serupa yang mereka lakukan di FIFA World Cup Qatar 2022. Meski tim kesayangan mereka menang ataupun kalah, para supporter tetap menyempatkan diri memungut sampah, mengumpulkan botol minuman, bungkus makanan, hingga merapikan area tempat duduk. Aksi sederhana tersebut mendapat apresiasi luas dari masyarakat internasional dan menjadi contoh sportivitas di luar lapangan, teman berdua. Informasi yang kedua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan yang dilestarikan semata. Menurutnya, kekayaan budaya Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi budaya dan juga pemanfaatan kekayaan intelektual. Pernyataan tersebut disampaikan Fadli saat menghadiri peluncuran buku Ruhut-Ruhut Adat Batak Toba di Jabodetabek. Terlibatan lokus adat budaya Batak, acara berlangsung di auditorium Universitas MPU Empu Tantular, Jakarta Timur pada hari Kamis 25 Juni 2026. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penyitaan uang kertas asing 350.000 lembaran pecahan USD 100 milik RR berkewarganegaraan Thailand lantaran membawanya ke tanah air tanpa melakukan perizinan resmi. Pria asing tersebut diamankan saat tiba di Terminal 2F kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pemeriksaan dilakukan guna mengantisipasi indikasi tindak pidana, teman Pro 2. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Hatomuan Perlindungan Aritonang mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam menjaga kedaulatan finansial negara, tentunya melalui pengawasan ketat terhadap lalu lintas keuangan lintas batas atau cross border cash carrying. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya, ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
2: Tapi di MLC ini satu jam aja dulu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisinya. Kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal ditemenin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Why
2: or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like this genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or

0: to be a musician.
1: I really like music.
2: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
0: ya, mau nyanyi
2: lagunya Batas Senja.
0: Betul.
2: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
0: Nanti kita seperti ini.
2: Pick your guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Yeah. Okay. Dan gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa maksud Dimas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very liked it. And then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, but he also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Takdir jodoh ya. Saya
2: mati.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi kemana-mana tetap sama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AJ. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya,
1: his style is different than mine.
0: Different. Okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasnya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks,
0: okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AJ.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Mata Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
1: Yeah,
0: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true selves. The Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fist ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa, berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fist? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield, yes, ya, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fist is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fist.
2: Not one with
0: Batu Senja,
2: my
0: original.
2: Yeah. No, not
0: really. Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batu Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batu Senja, Iron Fist?
2: Yes, Iron Fist.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fist. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSV di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya ini enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne sih, gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: This my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Okay,
0: banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan? Rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the release the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube. All my channels name Shumo Eji.
0: Shumo Eji.
1: S H U M O A G.
0: Oke.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video clip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Yeah. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all of people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it. They listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo Eji.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Di Lepas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Jumat? Udah gak kerasa, udah hari Jumat aja. Dan waktu berjalan dengan begitu cepat. Tapi rasanya kalau udah mendekati akhir bulan seperti ini teman Pro 2, pengen cepat berlalu juga sebenarnya. Karena mungkin teman Pro 2 yang rasa tanggal tuanya udah sangat terhimpit oleh segala pengeluaran yang ada, ya kan? Rasanya pengen segera skip untuk tanggal tua dan pengen segera menyambut tanggal muda. Pengen terdengar suara notification ada transferan masuk gitu, kayak happy banget ya teman Pro 2. Atau mungkin ketemu uang di celana kerja kamu atau celana hari-hari kamu, itu kayak kita menemukan harta karun gitu ya teman Pro 2 ya. Dikala misalkan kondisi kita memang sedang membutuhkan uang alias BU teman Pro 2 ya. Semoga hari-hari yang kamu jalani di tanggal tua ini bisa berjalan dengan lancar ya. Gak ada yang namanya kamu ngerasa kayak aduh ini kondisinya gak memungkinkan banget, apalagi sekarang di anak-anak sekolah kampus udah pada libur. Makanya kenapa Jember kok udah rada sepi nih teman Pro 2 ya. Oh ternyata karena itu ya kan. Kalau memang mahasiswa ini udah pada libur, Jember udah pada sepi teman Pro 2, pasti itu ya. Jalanan semakin lancar. Terus kayak mungkin di akan berefek pada toko-toko UMKM, UMKM gitu teman Pro 2, yang mungkin rasa kayak biasanya rame, sekarang udah gak rasa rame kayak biasanya. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang masih stay di Jember, ya enjoy aja dengan waktu libur kamu yang panjang teman Pro 2. Sambil malam hari ini ditemani sama Denny di Jaga Malam edisi 26 Juni 2026 tanggal yang cantik 26626. Jadi gimana? Udah siap nembak si doi atau malah jadi tanggal putus kamu? Jangan ya teman Pro 2 ya. Dan di spesial tanggal yang cantik ini, malam hari ini Denny enggak sendirian teman Pro 2. Di interval pertama, Denny sudah kehadiran teman-teman Denny. Satu aja, teman Denny. Yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember kalau hari Jumat seperti biasa ada teman Denny dari Cimsa Unet, ada Raka yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Raka.
1: Halo semua, selamat malam.
0: Hai, gimana kabarnya? Semangat banget ini dari suaranya Raka nih malam hari ini.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Hai, gimana hari Jumatnya? Berjalan dengan lancar kah hari ini Raka?
1: Yes, menyambut liburan ya. Dengan pastinya semangat dong liburan.
0: Ini liburannya startnya kapan sih Raka?
1: Sejak kapan? Sejak mungkin udah masuk semingguan ya.
0: Udah semingguan liburnya.
1: Iya, semingguan.
0: Dan kamu tetap berada di sini-sini saja.
1: Iya lagi.
0: Apalagi kan biasanya kalau ada dikasih waktu libur yang panjang gitu kan, awal-awal pasti udah kayak punya plan, aku harus kesini. Apalagi anak-anak zaman sekarang sukanya self reward. Yes, kamu yes. Ada nggak sih kayak gitu?
1: Ada, cuman belum sekarang. Nantilah pasti ada.
0: Oh ada ya. Biasanya ada, self reward versi kamu biasanya harus pergi keluar kota kah, atau cukup menikmati di dekat-dekat sini aja, tapi atau malah membeli barang gitu-gitu. Self reward versi kamu kayak gimana?
1: Kalau aku sih mending keluar ya mas ya. Kalau daerah sini sudah kayak bosen aja nggak sih?
0: Apalagi kamu asli Jember ya?
1: Asli Jember.
0: Berarti mulai dari kecil sampai detik ini.
1: Iya, lahir Jember saya.
0: Lahir Jember ya. Dan gak pernah keluar kemana-mana. Dalam arti maksudnya kalau keluar dari luar kota kan pasti ya ada lah. Tapi untuk yang ketika besar mulai dari SD SMP?
1: Sebenarnya SD sama SMA saya di luar.
0: Oh gitu.
1: Nah, SMP dan di sini.
0: SMP?
1: Di sini di Jember.
0: Di sini ya. Di Jember. SMA?
1: SMA di Malang.
0: Oke. Gitu. Ini berasa Denny sensus penduduk ya nomor 2 ya. Oke, jadi malam hari ini Raka akan menemani teman berdua sampai nanti di jam 9 malam. Kita akan ngobrol-ngobrol seru dan spesial banget dari Cimsa Unet. Biasanya mereka kebanggaan menggunakan jaket berwarna merah, hitam dan putih. Sekarang spesial banget, kenapa nih kok ada unsur hijau hitam dengan warna putih? Siapakah sebenarnya sosok Raka ini? Kita kenalan dulu deh. Kok dia pakai PDH yang berbeda dari biasanya?
1: Oke, jadi sebelumnya ya, jadi kita di Cimsa FK Unit itu kan ada 4 SKO ya namanya. Aha. Standing Committee. Nah kebetulan saya ini dari SKOREP. Jadi kebetulan saya di sini dari istilahnya LOREP. Atau local officer-nya, ataupun dia tuh yang apa istilahnya ya, kepala bagiannya dari SKOREP itu sendiri.
0: Oke, jadi biasanya yang datang di sini tuh anggota-anggotanya ya teman berdua. Betul, dan betul. Kali ini yang datang adalah kepala bidangnya yang salah satunya di SKOREP ya berarti Raka ya.
1: SKOREP.
0: Oke, boleh kenalin lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi Raka?
1: Oke, jadi kenalin dari CIMSA dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, jadi CIMSA itu singkatan dari Center for Indonesian Medical Student Activities atau organisasi mahasiswa kedokteran yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, serta non-partisan dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Oke, jadi CIMSA ini berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMSA atau International Federation of Medical Student Association. Saat ini itu sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia ya, apalagi di Pulau Jawa dan juga Sumatera, di sekitar 35 universitas di Indonesia, dengan jumlah anggotanya itu sekitar lebih dari 10.000 kak. Ya, salah satunya di CIMSA UNES sendiri gitu. Terus di sini tadi saya jelaskan ada 4 ya skonya. Ada dari Skora, Skorep, Skof dan juga Skopi gitu.
0: Oke, boleh dijelaskan lebih detail lagi Skora dari apa gitu.
1: Oke, jadi Skora itu berarti Sko Reproductive Sensual Health and Including HIV and AIDS. Jadi dia itu emang khususnya di kesehatan reproduksi termasuk HIV dan AIDS gitu. Kalau misalnya Skora berarti Sko on Human Rights and Peace, berarti mengenai dari hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Terus ada Skof yaitu Public Health, yaitu mengenai dari kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada Skopi atau For Professional Exchange, yaitu mengenai pertukaran mahasiswa kedokteran kepenitraan klinik di luar negeri gitu kan.
0: Oke, dan Raka di sini mewakili dari teman-teman dari Skorep. Oke, Standing Committee on Human Rights and Peace ya, tentang hak asasi manusia dan juga perdamaian dunia. Otomatis topik kita pada malam hari ini juga tidak jauh-jauh dari situ. Jadi ada topik yang sudah dipilih sama Raka, teman perdua, dari kata-katanya sih sangat-sangat tidak familiar ya bagi Denny ya. Makanya kita akan bahas tuntas seperti apa topik kita pada malam hari. Kita akan ngebahas tentang analgesik mewujudkan pertanian sehat untuk petani yang lebih kuat. Ini pas banget ya dengan baju kamu warna hijau yang melambangkan sebagai petani yang identik dengan hijau-hijau ya.
1: Iya benar, benar.
0: Nah tapi malam hari ini buat teman berdua mungkin kalau penasaran dengan dari tadi nyebut nih seragamnya baru atau beda gitu ya, bisa kamu tonton malam hari ini teman berdua. Jadi kita tidak cuma on air di radio saja, malam hari ini kamu bisa menyaksikan di live YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro2 RRI Jember. Jadi kamu bisa cek di situ. Saat lagi kita akan ngobrol lebih lengkap lagi tentang topik yang sudah kita pilih malam hari ini bersama dengan Raka dari CIMSA UNED. Tapi stay tune dulu di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Global 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga Raka di dari Cimsa UNED, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Dan kali ini kita akan mulai membahas topik yang akan kita obrolin malam hari ini tentang analgesik mewujudkan pertanian sehat untuk petani yang lebih kuat. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan kegiatan dari analgesik ini kan kegiatan ternyata adalah kegiatannya dari Skorp Cimsa FK UNED ya. Sebenarnya kegiatan ini tuh seperti apa sih dan ada kegiatan apa saja di dalamnya, Raka?
1: Oke, jadi beberapa waktu lalu kita ngadain intervensi yang kedua. Jadi kebetulan ini tuh merupakan aktivitas dari Skorp, yaitu community development. Jadi dari 3 intervensi kemarin kita berhasil yang kedua, yaitu kita emang sasarannya menyasari dari kelompok petani, komunitas petani di Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Jember. Jadi dia tuh bertujuan untuk meningkatin dari pengetahuan sama kesadaran dari mereka mengenai hubungan antara pertanian juga kesehatan. Jadi khususnya terkait dari kalau yang intervensi kedua kemarin kita khusus di pupuknya gitu. Jadi kemarin kita mengadakan dari edukasi mengenai dari apa sih dampaknya dari penggunaan pupuk secara berlebihan terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan, mulai dari mungkin resiko dari iritasi kulitnya, gangguan pernafasan, penyemaran tanah dan juga air, hingga penurunan kualitas kesuburan tanah. Selain itu juga masyarakat tuh juga mendapat edukasi mengenai dari apa manfaatnya dari penggunaan pupuk organik sebagai alternatif yang lebih sehat, lebih aman dan juga ramah lingkungan gitu. Materi ini disampaikan langsung oleh rekan-rekan kami dari Nanduro, yaitu sebuah komunitas yang emang fokusnya di bidang pertanian dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan pupuk organik gitu. Terus yang gak kalah menarik nih, kita juga kemarin ada ngadain workshop, yaitu workshop pembuatan dari pupuk organik. Khususnya alat-alatnya emang berbahan dasar limbah rumah tangga dan juga limbah pertanian yang mudah didapat, yang mudah didapatkan dari sekitar masyarakat petani tersebut. Jadi yang diharapkan petani itu gak cuma dapat teorinya doang, gak dapat materi doang, tapi dapat diimplementasikan, bisa dipraktekkan langsung gimana cara pembuatan pupuk itu di rumah sendiri gitu. Nah, sebagai kami sendiri mahasiswa kedokteran, kegiatan ini tuh juga jadi kesempatan bagi kami buat belajar langsung dari masyarakat apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kayak misal kita kan harus mengetahui dari faktor-faktor A, B, C, D dan lain-lainnya. Nah, dari kegiatan ini kita jadi akhirnya tahu dan bisa mengetahui apa sih faktor-faktor dari tersebut gitu, Kak.
0: Oke, jadi memang kegiatan ini fokusnya adalah kepada para petani ya, ya yang dimana kalau kita berbicara soal petani juga tidak pernah lepas dari kegiatan mereka yang kadang-kadang juga membahayakan diri sendiri ya. Dan oleh karena itu dari Cimsa ini hadir untuk mengedukasi, salah satunya adalah penggunaan pupuk yang kadang-kadang para petani itu suka mengabaikan begitu ya, tentang bahayanya penggunaan pupuk, bukan soal kepada tanamannya tapi lebih kepada diri mereka dari sendiri, mereka sendiri. Ya. Terus kenapa kesehatan petani dan juga praktik pertanian itu perlu mendapat perhatian khusus, Raka?
1: Jadi yang kita tahu ya, Indonesia ini kan merupakan negara agraris dengan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya

0: pada sektor pertanian. Nah, jadinya petani itu punya peran yang penting, yang sangat penting dalam menjaga dari ketahanan pangan nasional.
1: Betul, betul.
0: Karena emang hampir setiap hari itu masyarakat mengonsumsi dari hasil kerja keras dari mereka. Oleh karena itu, jadi keselamatan dan juga keselamatan petani menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian, pengingat dari mereka merupakan salah satu pilar utama dalam penyediaan kebutuhan pangan nasional gitu. Dalam menjalankan pekerjaannya, jadi petani itu kan memang sering terpapar berbagai faktor risiko kesehatan, kayak misal ada pupuk, pestisida, debu pertanian, sama aktivitas fisik yang berat dan juga berulang gitu. Terus karena selain itu juga masih banyak ternyata petani itu APD-nya masih kurang gitu. Atau alat pelindung dirinya itu masih kurang, jadi dapat meningkatkan dari risiko paparan dari risiko zat berbahaya itu tadi. Kalau misal dia terkena terus menerus tanpa adanya perlindungan yang memadai, jadi berbagai kesehatan dapat muncul, berbagai gangguan dapat muncul gitu, mulai dari gangguan dari pernafasannya, di kulitnya, ataupun keracunan, dan bahkan dari otot dan juga sendinya kak. Gitu. Kemudian masyarakat tuh bukan penting bagi petani itu sendiri, tapi juga bagi masyarakat luas, karena emang efeknya di situ. Karena petani, kalau misal petani yang sehat, jadi produktivitasnya juga tinggi gitu, menghasilkan panen yang optimal gitu, teman Produ FM. Dengan demikian juga upaya untuk menjaganya terkontribusi untuk ningkatin dari kesejahteraan petani gitu kak.
1: Oke, jadi dari petani ini, kalau misalkan petani itu bisa lebih aware dengan kesehatan mereka, ini juga akan ada impact yang baik juga, tidak hanya untuk petani, tapi juga masyarakat luas. Karena seperti yang tadi Raka bilang, bahwasanya petani ini juga salah satu bagian untuk ketahanan pangan secara nasional begitu ya. Kalau misalnya petaninya sehat, otomatis secara tidak langsung kita yang juga menikmati hasil dari petani tersebut juga bisa merasakan itu semuanya. Jadi kenapa itu menjadi alasan utama kesehatan petani itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian khusus. Nah, tadi juga disebutkan bahwasanya dalam pertanian ini yang membahayakan juga salah satunya adalah penggunaan pupuk, ya kan? Di tadi juga Raka mengatakan bahwasanya ada pupuk yang memang membahayakan seperti pupuk kimia ataupun juga ada pupuk organik. Nah, kira-kira apa yang membedakan atau apa yang dimaksud dengan pupuk kimia dan juga pupuk organik ini, Raka?
0: Oke, jadi kita perlu tahu dulu ya. Jadi sederhananya, pupuk kimia itu berarti pupuk yang dibuat dari secara industri dengan berbagai kandungan unsur hara tertentu, kayak misal ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, nitrogen, terus kemudian seperti contohnya urea, NPK, atau yang mungkin ya sudah sangat familiar lah di kalangan petani. Kalau misal pupuk yang organik, berarti emang dia tuh bahan-bahannya alami, dari kotoran hewan, sisa sayuran, daun kering, dan juga limbah-limbah sisa yang sudah terurai gitu. Jadi masing-masing tuh punya kelebihan masing-masing gitu kak. Kalau pupuk kimia memang bisa menghasilkan hasil yang lebih cepat, tapi kalau misal digunakan secara berlebihan, dia tuh bisa bikin dampak yang buruk bagi kesehatan petani gitu, dan juga lingkungannya. Kalau di sisi lain, kalau yang organik emang lebih lambat daripada yang kimia, tapi manfaatnya tuh lebih ke jangka panjang gitu, karena dapat memperbaiki dari struktur tanahnya dan juga jaga dari kesuburan lahannya. Jadi emang yang paling penting itu sebenarnya bukan memilih salah satu, tapi dikombinasikan, tapi dengan takaran yang pas, tidak berlebihan gitu.
1: Dan juga tidak membahayakan diri sendiri ya, paling pentingnya di situ ya.
0: Paling penting
1: gitu. Karena memang kenyataannya kalau misalkan ya ini namanya juga plus minus ya berarti ya. Mana kalau misalkan teman berdua pakai pupuk kimia, ya pasti ada resiko yang akan terjadi, ataupun kalau misalkan teman berdua pakai pupuk organik juga akan ada resiko yang perlu dipertimbangkan. Jadi kedua-duanya ya pasti memiliki resiko masing-masing. Nah, kalau kita fokusnya kepada pupuk kimia nih, apa kira-kira dampak penggunaan pupuk kimia kalau misalkan secara berlebihan digunakannya terhadap kesehatan manusia kali ini?
0: Oke, jadi kalau penggunaan pupuk kimia secara berlebihan itu dapat menimbulkan dari berbagai dari dampak negatif ke kesehatan manusia ya. Terutama pada petani yang emang terpapar secara langsung, nggak pakai APD gitu. Jadi kontak langsung dengan pupuk kimia itu bisa nyebabin dari iritasi di kulit, kayak misal bisa gatal-gatal, kemerahan, ataupun peradangan gitu. Selain itu juga kalau debu pupuk yang terhirup itu bisa menimbulkan dari gangguan di saluran pernafasan, dan juga menimbulkan keluhan kayak misal batuk, ada sesak nafas, hingga memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Misal kalau memang orangnya asma, bisa diperburuk lagi. Gitu. Kemudian kalau misal dari jangka panjang, berarti menyebabkan gangguan yang lebih serius lagi, tertentu dalam misal kalau misal melalui kulit, saluran pernafasan, maupun makanan atau air yang tertelan, yang terkontaminasi gitu. Jika paparannya terjadi secara terus menerus, kondisi ini itu berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem saraf, sistem reproduksi, hingga meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis kanker.
1: Ah.
0: Gitu. Resikonya kan semakin tinggi ya, kalau memang penggunaannya itu enggak disertai dengan APD yang memadai gitu. Selain berdampak pada individu yang terkena langsung, penggunaan secara berlebihan juga mencemari dari tanah dan juga sumber air hingga residunya itu masuk ke rantai makanan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat yang mengkonsumsi dari hasil pertanian tersebut akan apa namanya? Terkena juga efeknya gitu, Kak. Makanya yang perlu ditekankan di sini bahwa APD itu penting, kayak misal adanya masker, serendangan lengan panjang dan juga sepatu bus itu penting buat pencegahan langkah primer dari si petaninya gitu.
1: Oke, jadi tidak cuman ketika petani itu menabur pupuk yang dapat resikonya, tapi juga misalkan kita mengkonsumsi dari hasil panen dari petani, kalau misalkan itu terlalu berlebihan penggunaan pupuk kimianya, juga itu akan berefek banget ya untuk kita sebagai masyarakat yang menikmati hasil bumi itu. Nah, jadi ini kita benar-benar sama-sama harus apa ya? Ya saling menjaga satu sama lain ya, dari petani itu sendiri ataupun dari hasil panennya. Terus gimana nih? Kira-kira proses mekanisme pupuk kimia yang sehingga tadi disampaikan bahwasanya bisa mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri.
0: Oke, tadi sudah di-spill dikit ya di sebelumnya. Jadi paparannya tuh bisa melalui 3 jalur utama. Jadi inhalasi atau terhirup udara, kemudian ada absorpsi atau penyerapan dari kulit mengenai kontak langsung kulit, kemudian ada ingesi ataupun tertelan, misal dia ada yang terkontaminasi gitu. Kemudian jadi ketika petani itu dia naburin pupuk tanpa pakai masker, partikel-partikel halus yang ada di dalamnya itu bisa masuk ke pernafasan dan nimbulin dari iritasi ataupun inflamasi. Kalau misal pupuk itu ada lagi mengenai kulit, dia itu kalau misal terus menerus bisa menyebabkan penyakit namanya dermatitis kontak gitu. Gak hanya itu, residu pupuk itu juga mencemari tanah dan juga sumber airnya. Jadi air ataupun hasil pertanian yang terkontaminasi kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga bikin bahan-bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh kan gitu. Paparannya melalui lingkungan juga salah satu isu utama, yaitu kontaminasi itu gak hanya berdampak pada petaninya tapi juga ke anggota keluarga dan juga masyarakat yang tinggal di daerah gitu, yang sudah tercemari gitu. Gitu. Ada sebuah konsep dibahas di konsep One Health, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa kesehatan manusia sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya itu sehat, maka manusia juga akan lebih sehat gitu, teman-teman.
1: Oke, jadi ada efeknya masing-masing ya teman-teman. Dua mekanisme begitu luar biasa banget, karena kan pupuk ini kan juga sifatnya yang sangat kecil-kecil sekali ya. Jadi ketika menghirup itu juga akan bisa menimbulkan ataupun dampak dari petani itu sendiri. Begitupun juga ketika kita konsumsi dari hasil bumi itu sendiri juga akan berefek teman-teman. Dua. Jadi emang mekanisme pupuk kimia ya kalau bisa dikatakan berbahaya ya berbahaya, tapi mengingat bahwasannya kebutuhan akan petani seperti apa. Makanya kembali lagi di awal bahwasannya ada pilihan pupuk organik, bagaimana itu bisa dikombinasikan sebaik mungkin antara pupuk kimia dan juga pupuk organik. Terus bagaimana dampak penggunaan pupuk kimia berlebihan? Kalau tadi kita kan dari petani kepada masyarakat juga, tapi kali ini terhadap lingkungan, seperti apa kira-kira dampak penggunaan pupuk kimia ini? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang terakhir teman Pro2. Kalau kamu penasaran, stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, ada Raka dari Cimsa Unet yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Dan kita udah sesi terakhir, teman Pro 2. Ada pertanyaan yang belum terjawab sama si Raka. Kira-kira dampak penggunaan pupuk kimia berlebihan terhadap lingkungan itu seperti apa dan sejauh mana?
1: Oke, tadi kita sudah membahas dari kesehatan, sekarang dari lingkungan ya, Kak. Oke, jadi sekarang dari lingkungan, emang dia tuh merusak dari kualitas si tanahnya. Jadi dia tuh bisa merusak dari keseimbangan mikroorganisme tanah. Jadi dia itu kan ada unsur nitrogen sama fosfat. Kalau misal dia tuh berlebihan, dia tuh bisa terbawa air ke apa, ke sungai ataupun ke danau, sehingga memicu namanya eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan alga yang dapat merusak ekosistem perairan gitu. Selain itu juga kesuburan tanah dalam jangka yang panjang dapat menurun. Karena apa? Karena struktur tanahnya tuh jadi lebih keras dan juga miskin bahan organik. Akibatnya petani tuh akan jadi kebergantungan dari pupuk pupuk kimia, gitu. Terus kalau kerusakan ini tuh enggak hanya dirasakan pada saat ini, tapi juga berpotensi akan mempengaruhi dari generasi yang akan datang. Jadi penurunan dari kualitas tanah itu sama pencemaran dari sumber airnya dapat mengancam dari keberlanjutan sistem perairan di masa depan nantinya. Nah, kalau dampaknya di efek kami sebagai mahasiswa kedokteran, isu ini sangat relevan. Karena apa? Karena dari kerusakan lingkungan yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada kesehatan manusia juga kan. Jadi melalui penurunan kualitas pangan, peningkatan penyakit terkait dari lingkungan, sama penurunan dari kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri gitu, teman-teman.
0: Oke, jadi itu ya efek dari lingkungan dalam penggunaan pupuk kimia ini. Kalau tadi kita udah ngebahas panjang lebar tentang pupuk kimia, sekarang kita beralih dengan pupuk organik. Kira-kira kalau manfaat penggunaan pupuk organik itu apa aja sih?
1: Oke, kalau pupuk organik ini banyak manfaatnya. Jadi diantaranya dia itu malah memperbaiki dari struktur tanahnya. Jadi dia tuh meningkatkan kapasitas tanah untuk menyimpan air, meningkatin dari aktivitas mikroorganisme tuh yang bermanfaat, sama jaga kesuburan dalam jangka yang panjang. Nah, selain itu juga dapat mengurangi dari resiko pencemaran lingkungan dibandingkan dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Bagi kesehatan, penggunaan pupuk organik itu juga dapat membantu dari menurunkan resiko paparan kimia berlebih pada bahan pangan gitu. Pupuk organik juga dia itu akan mendukung dari keberlanjutan lingkungan, karena itu tadi, karena dia kan mampu dari meningkatkan dari kandungan bahan organik dan juga memperbaiki dari retensi airnya. Jadi tanah yang sehat terbukti akan lebih tahan terhadap perubahan iklim dan juga kekeringan. Selain itu juga penggunaan pupuk organik dapat membantu dari mengurangi emisi gas rumah kaca ternyata, serta menurunkan dari ketergantungan terhadap pupuk sintesis, sehingga mendukung dari mitigasi perubahan iklim. Seperti itu.
0: Oke, jadi itu manfaat dari pupuk organik yang ternyata kalau kita bicara soal efek jangka panjangnya sangat baik sekali ya.
1: Sangat baik sekali.
0: Tapi itu tadi dari segi waktu ketika dalam proses penanaman tuh sangat lambat dibandingkan
1: lebih
0: dengan
1: lambat, Kak.
0: Lebih lambat dibandingkan dengan pupuk kimia itu tadi ya.
1: Betul.
0: Tapi secara efek panjangnya sangat bagus sekali. Nah, kira-kira nih, apakah penggunaan pupuk organik ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian?
1: Oh iya, tentu sekali. Dia tuh dapat ningkatin dari produktivitas dari pertanian. Walaupun efeknya tuh tidak secepat dari pupuk kimia tadi kita bicarakan, tapi penggunaan kalau dia tuh pakai secara rutin, dia tuh malah bisa ningkatin dari kualitas tanah, sehingga produktivitas dari tanaman lebih stabil dalam jangka yang panjang gitu. Jadi tanah sehat, dia tuh memiliki kemampuan penyimpan air dan juga unsur hara yang lebih baik, sehingga tanah tuh menjadi lebih tahan terhadap perubahan cuaca dan juga serangan penyakit gitu. Produktivitas pertanian keberlanjutan gak hanya diukur dari jumlah panen dalam satu musim saja, tapi juga dari kemampuan lahan untuk terus-terus menghasilkan panen yang lebih baik secara bertahun-tahun gitu, dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, kesehatan tanah itu harus dipandang sebagai investasi jangka panjang gitu kan. Terus dalam ada konsep planetary health. Kalau menjaga kesehatan tanah berarti juga menjaga kesehatan manusia. Karena tanah yang sehat akan menghasilkan pangan yang lebih aman dan juga berkualitas.
0: Oke, jadi itu benar-benar efeknya begitu luar biasa sekali ya, teman perdua ya. Dari sini kalau misalkan dari para petani ini banyak menggunakan pupuk organik, ini juga secara tidak langsung juga menjaga lingkungan kita ya. Betul. Untuk kedepannya. Karena kan kita yang namanya menanam sebuah kayak ya udah ya bahan pokok dan sebagainya, itu kan juga bukan hanya untuk dinikmati sekarang, tapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menikmati, takutnya nanti di generasi-generasi berikutnya malah tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini gitu ya.
1: Itu dia.
0: Karena penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan. Terus gimana? Kita kan sebagai masyarakat kan juga tentunya pengen gitu ya, juga ikut berkontribusi, ikut andil di situ. Cara sederhana membuat pupuk organik di rumah itu seperti apa sih?
1: Nah, ini tuh sama yang kita lakukan kemarin di Desa Gumuk Sari di invasi kedua kemarin ya. Oke, jadi pupuk organik itu dibuat dari tadi yang saya bilang, dari limbah-limbah yang emang di sekitar kita tuh sudah ada. Kayak misal paling gampang ada sisa sayuran, kulit buah dan kering, dan juga sisa tanaman. Jadi kalau misal habis masak jangan dibuang dulu ya, bisa disimpan gitu. Terus kemudian bahan-bahan tersebut tuh nanti dikumpulin, kemudian dicacah kecil-kecil gitu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kompos. Itu apapun sudah, itu mau pokok ada tutupnya, ada wadah, dia tuh bisa kedap air seperti itu. Kemudian nanti tambahin dari activator, kayak kemarin kita tuh pakai E4 namanya, E4 ataupun bahan alami lainnya juga boleh gitu. Lalu biarin dia tuh ngalami proses penguraian selama beberapa minggu sambil sekali itu dilihat-lihat,
0: dicek,
1: kemudian sambil diaduk-aduk gitu. Dan jangan terlalu rapat ya kak, soalnya ada pengalaman bahwa kalau misal dia disimpan terlalu rapat, bisa jadi dia tuh kan mengeluarkan gas. Nah gas itu bisa meledak gitu kak. Jadi sekali dicek-cek, jangan sampai menggembung. Apalagi kalau menggembung, sudah itu dibuka dulu, diaduk-aduk, tutup lagi boleh gitu. Kemudian melalui pemanfaatan ini, masyarakat tuh nggak hanya ngurangi dari volume sampah, tapi juga memperoleh dari pupuk murah dan juga ramah lingkungan gitu kan. Tidak perlu, apalagi nih akhir bulan ya, gitu. Kemudian pembuatannya tuh bisa merupakan bentuk dari penerapan prinsip 3R juga loh. Kayak misalnya reduce, reuse, sama recycle gitu. Di tengah meningkatnya jumlah sampah rumah tangga di Indonesia, pengomposan skala rumah tangga ini dapat menjadi solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga untuk menjaga kesehatan lingkungan sekaligus mendukung pertanian. Jadi ini tuh gak hanya di lingkup pertanian, tapi di mungkin kita di perkotaan juga bisa, masih bisa bisa diterapkan gitu kak.
0: Oke, apalagi kan dalam pembuatan pupuk organik ini kan juga bahan dasarnya itu dari kehidupan kita sekitar kita ya, dari sampah organik yang tentunya itu bisa dimanfaatkan ulang, teman perdua. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti konsep ini semua, dari bumi kembali ke bumi ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Ya kan, maksudnya kayak kita menggunakan dan sebagainya, tapi ternyata ada cara juga yang untuk kita bisa kembali lagi dengan ya reduce, reuse dan juga recycle itu. Kalau kita sadar ya teman berdua. Jadi mulai dari sekarang mungkin buat teman berdua yang mungkin mendengarkan atau menonton pada malam hari ini, ya, ini juga bisa kamu lakukan praktik secara sederhana di rumah kamu masing-masing. Mungkin efeknya tidak besar ya, tapi jika kamu satu orang menerapkan hal ini dan diikuti oleh banyak orang, ini juga akan berimpact secara besar ya. Jadi kita secara tidak langsung juga membantu petani untuk kembali lagi kita mendapatkan hasil pertanian yang sehat juga untuk diri kita sendiri. Nah, ini karena waktunya udah mepet banget, satu pertanyaan terakhir untuk Raka sebagai mahasiswa kedokteran, yang walaupun sebenarnya bukan jauh sih sebenarnya, tapi bidang yang lain, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari kedokteran pun juga sangat-sangat memperdulikan tentang bidang pertanian. Apa kira-kira peran yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa kedokteran dalam mendukung pertanian yang sehat?
1: Oke, jadi kami mahasiswa kedokteran tuh memiliki peran sebagai health advocate, educator, dan juga agent of change. Jadi kami itu dapat melakukan daripada edukasi kepada masyarakat mengenai hubungan antara lingkungan dan juga kesehatan. Itu termasuk dari dampak paparan bahaya kimia pertanian terhadap dari kesehatan. Selain itu juga mahasiswa tuh dapat melakukan penelitian terkait dari kesehatan petani dan mengembangkan dari program promosi kesehatan serta mendampingi masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat yang lebih aman gitu kak. Sebagai calon dokter, kami diharapkan mampu untuk memperjuangkan kebijakan dan juga perilaku yang mendukung kesehatan masyarakat. Mm-mm. Keedukasi mengenai kesehatan lingkungan dan juga peranian sehat merupakan salah satu bentuk nyata implementasi dari peran tersebut. Nanti ke depannya, kolaborasi antara dari tenaga kesehatan, akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat itu sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pertanian yang gak hanya produktif, tapi juga aman bagi kesehatan manusia dan juga lingkungannya. Seperti itu teman-teman Perdua.
0: Oke, thank you banget penutup yang sangat luar biasa banget. Jadi nantinya akan ada sistem pertanian yang tidak cuman bisa menciptakan ketahanan pangan, tapi juga ada impact-impact yang lain ya, dari kesehatan manusia itu sendiri maupun lingkungan. Dan ini semua yang andil adalah masyarakat, dari pemerintah, komunitas, mahasiswa, dan banyak elemen-elemen yang ada di situ untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat lagi bersama dengan para petani. So, thank you banget Raka yang sudah hadir di Studio Perdua RRI malam hari ini. Semoga informasi yang kamu sampaikan pada malam hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk memperdua lebih aware lagi tentang apa yang sebenarnya itu ada di sekeliling kita. Jadi kalau kamu bisa sadar dan mau melakukan, lakukan. Karena tindakan itu walaupun kamu merasa kecil ya, hanya kamu sendiri, tapi kalau misalkan itu dilakukan secara masif, ini akan berimpak besar untuk kesehatan lingkungan maupun kita yang juga merasakan dan juga menikmati hasil pertanian. Sekali lagi thank you banget. Dan teman berdua jangan kemana-mana, karena Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi stay tune di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moise Tshombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang, melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Pretesses atau pasukan hantu putih.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

89,5 FM Radio Energi Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Deni di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Di tanggalnya cantik 26/6/2026. Baru menyadari kan teman perdua kalau tanggalnya cantik. Tuh, emang tanggalnya tuh lagi bagus-bagusnya teman perdua. Untuk kamu, ngapain ya kalau tanggal-tanggal bagus kayak gini teman perdua? Melakukan hal yang bisa kamu ingat selamanya nanti. Tapi hal yang baik ya teman perdua. Mungkin yang bikin kamu senyum-senyum sendiri ditembak sama crush kamu atau nembak crush kamu. Bisa jadi teman perdua ya. Pokoknya menciptakan momen yang sangat-sangat bersejarah lah hari ini teman perdua ya. Karena akan mudah diingat, tanggalnya sangat bagus lagi teman perdua. Nah, hari ini kalau kita ngomongin soal senyum-senyum gitu ya, yang bikin bahagia, sesaat lagi topik yang akan kita bahas di cerita penutup hari juga bakal membahas perihal tersebut. Kira-kira tentang apa? Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Chamber, teman terbaik kamu.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: bapak pulang. Kok sepi? Tapi TV menyala. Kipas juga menyala. Dito.
1: Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, loh, Pak, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah enggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga enggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan yang ditunggu-tunggu teman Pro 2, sesaat lagi, gak sesaat lagi, langsung aja deh teman Pro 2, daripada berlama-lama ya. Kita bakal ngasih tahu ke teman Pro 2 malam hari ini cerita penutup hari. Seperti yang sudah Denny janjikan tadi di awal, kita bakal ngomongin soal tersenyum teman Pro 2. Kira-kira apa hal yang paling sering membuat kamu tersenyum akhir-akhir ini? Boleh kasih tahu, ceritain di 081 559 708950. Gabungan kamu dan ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum sesaat lagi Denny mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk dari berbagai line interaksi. Yang tentunya malam hari ini udah Denny tanyain tadi ya, tentang cerita penutup hari ini. Denny ingetin lagi dulu teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum bergabung malam hari ini. Tadi Denny udah nanya nih, apa hal yang paling sering membuat kamu tersenyum belakangan ini? Ceritain aja di 081-559-70-8950.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah saatnya yang ditunggu-tunggu kan. Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk. Dari berbagai interaksi malam hari ini, kita akan bacain gabungan dari teman Pro 2. Tadi kita ngomongin soal apa sih hal yang paling sering membuat kamu tersenyum belakangan ini, teman Pro 2. Selamat malam dari Alia. Belakangan ini yang paling sering bikin aku tersenyum adalah momen kumpul bareng keluarga. Obrolan sederhana saat makan malam ternyata bisa menjadi penyemangat setelah menjalani hari yang melalahkan. Dini ya, pengen banget kalau misalkan sudah berkeluarga nanti punya space meja makan teman Pro 2. Untuk setiap malamnya kita menikmati makanan sambil berbincang. Ah, itu kayak mimpi yang pengen Dini wujudin. Ada dari Rizky di Patrang. Aku sering tersenyum karena hal-hal receh dari teman-teman cadangan di grup WhatsApp atau cerita lucu saat nongkrong, kadang cukup bikin hari yang berat jadi terasa lebih ringan gitu katanya. Apalagi kalau misalnya kamu punya streak api di TikTok ya. Itu isinya full banyol teman Pro 2. Apalagi ngebacain komentar-komentar netizen di TikTok. Itu terasa kayak ada hiburan tersendiri gitu teman Pro 2. Ada juga dari Mira Sumbersari, yang paling sering bikin aku tersenyum adalah melihat progres kecil dalam hidupku. Meskipun belum besar, aku merasa perlahan-lahan sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Amin. Ada Bagas di Ajung, belakangan ini aku sering senyum setiap kali melihat orang tuaku tertawa. Rasanya ada kebahagiaan tersendiri saat melihat mereka sehat menikmati hari gitu katanya. Nanda di Ambulu teman Pro 2, aku sering tersenyum saat mendengarkan lagu-lagu favorit di perjalanan. Musik selalu punya cara untuk mengembalikan mood dan mengingatkanku pada banyak kenangan baik. Kalau kamu gimana? Boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari ini. Apa sih hal yang paling sering buat kamu tersenyum akhir-akhir ini? Di 01 559 70 89 50.

0: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan teman Pro 2, sepanjang Denny nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2 bisa lo dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya memudahkan kamu untuk bisa streaming radio secara digital. Dan juga paling seru lagi, selain kamu bisa dengerin Pro 2 RRI Jember, di situ kamu juga bisa dengerin mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Dan serunya lagi, teman Pro 2, di situ kamu juga bisa baca berita secara online. Terus juga bisa banget, teman Pro 2, untuk dengerin podcast, musik, dan masih banyak fitur lainnya yang bisa kamu manfaatin di situ. Jadi tunggu apa lagi, daripada berlama-lama teman Pro 2 bingung kira-kira cari hiburan dan informasi yang menarik di mana? Unduh aja aplikasi RRI Digital. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College.

0: 1987 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam prinsipnya, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tim FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sesaat lagi Denny bakal bacain nih gabungan dari teman Pro 2 satu persatu. Tapi sebelum itu, Denny ingetin lagi buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa sih hal yang sering membuat kamu tersenyum belakangan ini? Boleh ceritain di 081 559 78 950.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Dai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Ya, tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita berlanjut ya untuk ngebacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Dari pertanyaan, apa sih hal yang paling sering membuat kamu tersenyum belakangan ini? Dari Fajar, hal yang paling sering bikin aku tersenyum adalah ketika pekerjaanku berjalan lancar dan target-target kecil berhasil tercapai. Rasanya puas meskipun pencapaiannya sederhana, gitu katanya. Kalau kata Putri, aku paling sering tersenyum saat mendapat pesan dari orang-orang terdekat yang tiba-tiba menanyakan kabar. Rasanya menyenangkan karena tahu masih ada yang peduli. Ternyata pertanyaan sederhana bisa bikin bahagia orang, teman berdua. Ada juga Arga, belakangan ini aku sering tersenyum saat menikmati langit sore atau secangkir kopi setelah aktivitas harian. Momen kecil seperti itu membuat pikiranku lebih tenang. Setuju lagi, paling kayak diam duduk gitu ya, teman berdua di teras rumah sambil memandangi. Itu kayak mungkin dulu itu kegiatan yang sangat membosankan, tapi ketika badan lagi capek gitu ya dan butuh ketenangan, cara seperti itu sangat sangat sederhana tapi menyenangkan juga, bikin tenang, teman berdua. Intan, kali ini aku sering tersenyum ketika melihat hewan peliharaanku menyambut saat pulang ke rumah. Sambutan sederhana itu selalu berhasil menghilangkan rasa lelah, gitu katanya. Terus ada juga dari Reno. Kalau kata Reno, teman berdua, bentar. Kalau kata Reno, Yang paling sering membuat aku tersenyum adalah ketika aku menyadari bahwa hidup pelan-pelan berubah menjadi yang lebih baik. Mungkin belum sempurna, tapi ada banyak hal yang patut disyukuri. Yes, seperti itu, teman berdua. Kalau kamu gimana? Boleh ceritain juga ya yang belum bergabung di 081 559 70 8950.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
3: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
5: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

Teman berdua, thank you banget ya malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 26 Juni 2026. Tentunya udah jam 11 teman berdua. Berarti udah saatnya Denny harus pamit. Terima kasih teman berdua yang udah nemenin Denny. Dan sekarang kita lanjut dengan Just Music, lagu-lagu yang menghantarkan waktu tidur kamu. Sustainnya ada di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night. Bye.
1: Teman terbaik.

Kamu produce sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 9 nanti kita akan tergabung di Pro 2 RRI Jakarta di program Music Trainer. Dan saat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Yahya Abdul Aziz dengan topik kajian ujian dan jalan keluarnya bagi orang bertakwa. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Teman Pro 2 sekalian, kita saat ini sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan, menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kehidupan kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan kita. Teman Pro 2, sekencang apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, ujian akan tetap tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya jalan itu datar, jalan itu mulus, namun tak jarang pula jalan itu berkelok, jalan itu berkerikil, bahkan jalan itu berduri. Teman Pro 2, sekali lagi, ujian itu pasti akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Kullu nafsin da'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan musibah, Allah juga menguji manusia dengan nikmat. Allah lakukan demikian untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapakah di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa? Teman Pro 2, saat jalan kita mulus, bukan berarti kita sedang tidak diuji. Bahkan kemudahan itu sendiri merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita mulus, jalan kita tanpa ada duri, tanpa ada masalah, kita masih bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah di saat itu kita masih bisa mencukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan atau malah menggunakannya dalam berbagai kemaksiatan? Begitu pula sebaliknya teman Pro 2, saat jalan kita berkelok, saat kita mendapatkan banyak rintangan yang kita hadapi, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah? Ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menambah kemaksiatan dengan cobaan dan ujian yang kita alami? Maka teman prodo sekalian, jalan tanpa adanya hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah teman prodo sekalian, betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi teman prodo, beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Teman prodo, di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa ini terasa semakin terikat kuat, apakah kita hanya bertekuk lutut dengan ini semua? Kita putus asa dengan semua cobaan ini? Tentu tidak teman prodo sekalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan jalan keluar dari musibah dan cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan membukakan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Ia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. "Innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Teman prodo, selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberinya jalan keluar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait ayat ini bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Dan tentu sebaliknya teman prodo, orang yang tidak bertakwa kepada Allah maka akan terjatuh ke dalam kesempitan, beban, dan belenggu. Teman prodo sekalian, bicara tentang jalan keluar, pasti pernah muncul di benak kita pertanyaan, benarkah ada yang namanya jalan buntu? Maka teman prodo sekalian, terjawablah sudah pertanyaan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita telah dengar ayatnya tadi, Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Dat yang telah menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk ujian. Maka Ia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Teman prodo, kita bolehlah bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangatlah berat, tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ketahuilah teman prodo sekalian, bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun dapat kita saksikan, apakah nabi dan rasul dalam menghadapi cobaannya, dalam menghadapi ujiannya, pernah sampai merasakan yang namanya stres? Jawabannya tentu tidak, karena mereka mempunyai ilmunya dan mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian yang dihadapi. Apakah mereka tidak bersedih? Tentu hal ini tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah SAW saat terus ditentang, saat terus disakiti oleh kaum musyrikin, di saat hatinya sedang pilu dengan kematian Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib. Begitu pula dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul yang lain. Maka sebagai pelipur lara, kita harus senantiasa ingat bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman Pro 2, kita juga harus senantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, suatu saat ujian dan cobaan ini pasti akan berlalu. Ya, teman Prodo sekalian, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman dan kesabaran kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari yang pendek, tempat untuk mengumpulkan bekal. Oleh karena itu, teman Prodo sekalian, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Demikian teman Pro 2 sedikit renungan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa bersabar saat menghadapi musibah dan cobaan. Kita renungi bagaimana dahulu para nabi dan rasul serta sahabat mengalami cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: so well.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak menzoliminya, tidak menelantarkannya, tidak menipunya, tidak merendahkannya. Takwa ada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan berbuat buruk jika merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Barakallahu fikum.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, roadmap percepatan gas bumi dukung kedaulatan energi nasional. Informasi berikutnya, stimulus tiket pesawat diharapkan dorong pemulihan penerbangan nasional. Dan informasi yang terakhir, KAI Services tukar sampah 57 keluarga pasar gaplok dengan sembako. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 27 Juni 2026.

Teman Perdua Ketua IAP Migas Rosa Permatasari mengemukakan peluncuran policy brief menjadi kontribusi nyata mendukung pembangunan energi nasional berkelanjutan. Menurutnya gas bumi memiliki peran penting menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung proses transisi energi Indonesia. Rosa menegaskan policy brief tersebut menghadirkan rekomendasi strategis guna mempercepat pengembangan sektor gas bumi nasional. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola, serta peningkatan daya saing industri harus terus didorong bersama.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, kebijakan stimulus subsidi tiket pesawat domestik ekonomi membantu menurunkan harga tiket sekitar 11% selama periode program berlangsung nasional. Insentif PPN ditanggung pemerintah bertujuan mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi udara kembali meningkat. Lebih lanjut, teman Pro 2, kenaikan harga aftur serta pelemahan nilai rupiah membebani operasional maskapai sehingga banyak perusahaan kini menjalankan strategi bertahan dengan memfokuskan layanan pada rute berperminatan tinggi.

57 kepala keluarga di sekitar Pasar Gaplok. Pembagian bahan pokok tersebut dilakukan sebagai imbalan atas penukaran sampah organik milik warga setempat. Aksi sosial peduli lingkungan ini berlangsung di kawasan Senen yang terletak di Jakarta Pusat. Kegiatan pembersihan wilayah dan pengumpulan limbah rumah tangga tersebut diselenggarakan pada Rabu 27 Juni 2020. Lebih lanjut, teman Pro 2, KAI Services melaksanakan program penukaran sampah ini dengan menggandeng pihak internal, yaitu unit cleaning Race Clean. Mereka juga bekerja sama dengan Kepul yang merupakan lembaga khusus pengelola sampah daur ulang. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi, sepada lo ini udah balik lagi buat nemenin kamu. Iya, seperti pagi-pagi biasanya dong ya. Nemenin sampai nanti pukul 9 pagi. Ini di edisi 27 Juni 2026. Weekend ini berencana kemana teman Pro 2? Kalendernya sih biasa aja ya, yang gak ada tanggal merah, gak ada long weekend, dan tanggal tua pula. Udah, gak usah kemana-mana. Di rumah aja, olahraga boleh banget. So, Devi Wulandari yang bakalan nemenin kamu di Spada selama 3 jam ke depan ya. Sampai jam 9 aja, karena nanti jam 9 sampai jam 10 kita bakalan terhubung sama Pro 2 RRI Jakarta di program Music Trainer. So, stay tune terus pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, sebelum memulai hari ini, sekalipun itu akhir pekan ya, pastikan ada nih yang berencana mau nyuci mobil, rencana mau nyuci baju, ngejemur-jemurin yang kemarin udah dicuci semalam ya. Terus pagi masih apa tuh namanya setengah kering gitu kan. Alangkah baiknya kita lihat bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG nih teman Pro 2 untuk di tapal kuda aja ya buat Lumajang. Ini terpantau hari ini hujan ringan dengan suhu maksimal di 25 derajat Celcius. Lalu untuk Jember ini terpantau berawan ya dengan suhu udara maksimalnya di 29 derajat Celcius. Jadi enggak yang panas-panas banget buat Jember hari ini. Lalu Banyuwangi, Banyuwangi terpantau hujan ringan untuk hari ini teman Pro 2 dengan suhu maksimal di 27 derajat Celcius. Next, buat kamu di Bondowoso, ini terpantau udara kabur ya dengan suhu maksimal di 28 derajat Celcius. Dan buat kamu di situ Bondo, ini paling panas sih di 32 derajat Celcius dan untuk perakiraan cuacanya berawan. So, itu tadi teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca dari BMKG ya. Kalaupun di sini terpantau untuk Jember terpantau berawan, tapi tetap dong enggak menutup kemungkinan hujan itu bakalan datang. Jadi selalu sedia payung sebelum hujan ya, teman Pro 2.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Eh, kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan? Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

seputaran Jember kota aja ya. Bagaimana kondisi jalan untuk pagi hari ini di menit 38 ini loh teman Pro 2. Dari pantauan LPPR RI Jember aja ya. Di sini sih terpantau untuk jalan Panjaitan udah mulai ramai kendaraan yang mulai ngantri di traffic light depan LPPR RI Jember. Lalu dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar, kita belok kiri ke Jalan Lejen Suprapto ya, yang mana di sana terpantau lancar. Terus dari Lejen Suprapto kita menuju ke Ahmad Yani. Ahmad Yani juga terpantau lancar, Ahmad Yani yang menuju ke Trunojoyo ya teman Pro 2. Namun dari Ahmad Yani yang menuju ke Jalan Lejen Suprapto di traffic light-nya udah cukup banyak kendaraan yang ngantri di situ. Lalu di Jalan Trunojoyo terpantau lancar sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung. Jalan K.H. Sidik pagi hari ini terpantau sibuk kali ini ya. Terus dari traffic light juga udah ada penumpukan kendaraan ya, mulai ramai teman Pro 2. Menuju Jalan Hos Cokroaminoto yang terpantau lancar. Lalu di Jalan Gajah Mada juga terpantau lancar. Dan kita putar balik ke Jalan Sultan Agung yang terpantau lancar sampai di alun-alun pun juga iya. Dan pagi hari ini di Jalan PB Sudirman ini juga terpantau lancar untuk trafiknya. Biasanya sih kalau jam-jam segini kan udah mulai macet-macet ya. Lalu ke area kampus yang juga terpantau lancar di Jalan Kalimantan dan juga Jalan Jawa. Jadi aman-aman baik kalau kamu mau lewat situ. Di Jalan Mastrip ini yang udah mulai rame ya teman Pro 2. Jalan Mastrip udah ada penumpukan kendaraannya udah lumayan di traffic light-nya. Dan pastinya selalu berhati-hati dalam berkendara ya teman Pro 2. Terus selain hati-hati juga harus waspada. Jangan lupa helmnya dipakai, seat belt-nya juga dipakai.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

27 Juni teman Pro 2, cukup banyak sih momentum bersejarah apalagi buat di Indonesia ya. Di tahun dulu nih, pada 27 Juni di tahun 1596, di Indonesia tuh ada yang namanya ekspedisi Cornelis de Houtman yang sampai di Banten. Jadi pada saat itu teman Pro 2, ceritanya penerimaan dari penduduk Banten ini awalnya itu tuh bersahabat. Tapi setelah beberapa tabiat kasar yang ditunjukin sama awak kapal Belanda, maka Sultan Banten bersama dengan petugas Portugis di Banten itu ngusir para kapal-kapal Belanda itu. Selain itu juga di tahun 1871 ada mata uang yen yang ditetapkan sebagai mata uang Jepang. Itu tepat di tanggal 27 Juni tahun 1871. Next ada di tahun 1947 di Indonesia ya, ini ada Jenderal Sudirman yang diangkat sama Bapak Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Yogyakarta. Dan yang terakhir ini agak keluar negeri teman Pro 2, lebih tepatnya keluar angkasa malahan. Jadi di tanggal 27 Juni 1996, pesawat luar angkasa Galileo ini berhasil melewati Ganymede. Ganymede ini adalah satelit terbesar dari planet Jupiter yang juga mengambil gambar ya, dan juga mengungkap struktur detail dari permukaan si Ganymede itu. Keren deh. Udah itu aja teman Pro 2, beberapa momentum bersejarah di tanggal 27 Juni. Sebenarnya sih masih ada beberapa, cuman aku mau kasih tahu kamu 4 aja yang menurut aku itu spesial sih teman Pro 2.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat